0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet. Sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

Sebelum kamu masuk FM Prode dari Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Prode FM. Untuk informasi waktu ini, teman Prode baru jam 7.48 menit waktu Indonesia Barat. Keep in tune. Lalu nanti kita akan update informasi lainnya dari www.dari.co.id. Salah satu lagu dari Mahalini, judul lagunya Si Salasa, masih diputar di Prode FM. So stay tune.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: هدى وآبهم فغلام تغر وما
1: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri enggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Enggak tahu.
4: Suka nonton tapi enggak tahu.
5: Percaya diri sendiri.
6: Menggelet orang.
7: Penggelapan uang negara.
8: Korupsi itu enggak boleh.
5: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
7: Haram.
9: Nanti masyarakatnya enggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
6: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
6: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM Pro Daerah Rimla buat teman terbaik kamu. Saatnya kita update informasi cuaca nih teman Pro 2 dari www.bmkg.co.id. Untuk edisi siaran kita di hari ini teman Pro 2 Minggu 28 Juni 2026. Teman Pro 2, so here we go, ini dia informasi cuaca. FM Pro Daerah Rimla buat teman terbaik kamu. Untuk Aceh Barat diprediksi hari ini itu teman Pro 2 kabarnya sih bakal hujan ringan ya untuk Aceh Barat hari ini dengan intensitas 24 sampai 29 derajat Celcius teman Pro 2. Sementara itu untuk Nangkan Raya diprediksi juga hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas 23 sampai 28 derajat Celcius. Untuk Aceh Barat Daya teman Pro 2 hari ini diprediksi Aceh Barat Daya diprediksi hujan disertai dengan petir dengan intensitas suhu teman Pro 2 22 sampai 26 derajat Celcius. Dan juga untuk Aceh Jaya Calang diprediksi hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas 23 sampai 27 derajat Celcius. Untuk Aceh Selatan diprediksi hujan ringan teman Pro 2 untuk hari ini dengan intensitas suhu 22 sampai 26 derajat Celcius. Sementara itu teman Pro 2 untuk Kota Banda Aceh diprediksi berawan, Kota Sabang diprediksi berawan, dan Kota Lhokseumawe diprediksi hujan ringan untuk hari ini, Langsa juga hujan ringan dengan intensitas suhu antara 26 sampai 28 derajat Celcius teman Pro 2. Tetapi terus bersama dengan Anda, kita akan update informasi-informasi lainnya selepas kita putarkan lagi beberapa lagu berikut ini.
2: Cici dah mas.
3: Cici itu apa?
2: Cici ini itu kan, oh ya nih, apa nih AI yang bisa mengasih tahu kita jawaban.
4: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
5: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
6: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
6: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
4: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
5: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
4: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
3: Jadi internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter.
4: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
3: Gunakan waktu dengan simpan, jangan sampai kecanduan. Ya. Simpan itu informasi, karena ada internet. Jadi karena ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan seorang tua nggak ada, sekolah juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
4: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
7: Biasanya gimana aksesnya, ada dibatasi nggak atau gimana?
8: Dibatasin. Iya, misalnya perlu kayak akses.
4: Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
9: Kita dibatasi ini ya, yang positif. Yang lain kita blokir.
10: Jadi anak-anak di sini boleh
9: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya. Kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
4: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
11: Diaspora akan mau kita bagikan ini, daerah-daerah yang terpencil, yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, dan jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu diam, kemudian
4: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia Melabuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melabuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM Prodo RRI Melabo, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Prodo yang masih tune in bersama dengan Prodo Melabo. Dan juga teman Prodo 2, sebentar lagi Nanda bakal terus temenin teman Prodo 2 ya. Dan habis itu nanti Nanda langsung closing, kita masuk ke Jasmor Musik dari jam 9 nanti sampai kelar ke jam 10 pagi. Dan akan di take over sama rekan Dava dari jam 10 hingga kelar ke jam 2 siang. Teman Prodo 2, untuk sekarang ini kita update dulu jadwal pertandingan dari sepak bola kita untuk hari ini teman Prodo 2. Sebentar lagi itu jam 9 pagi, luar biasa nih, ada Argentina dan juga Yordania jam 9 pagi ini teman berdua. Waduh, terus juga ini di grup C ya, dan juga masih di grup J itu juga ada Aljazair dan juga Austria teman berdua. Nah, ini program-program bola ini juga bisa teman berdua dengarkan di RRI Pro 1 dan juga Pro 3 teman berdua di seluruh Indonesia, dan juga bisa teman berdua saksikan juga di TVRI untuk official channel broadcaster resmi dari FIFA World Cup untuk tahun 2026 ini teman-teman. Kita lanjut dulu, ada lagu berikut ini.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Mahasiswa HMTI UTU gelar Baksos dan juga edukasi penting pengawasan anak di Canggai, teman Prodo. Dan berikut informasinya buat kamu. Tetapi terus bersama dengan Prodo Melabuh, teman terbaik kamu. Ini dia informasi selanjutnya. RRI.co.id Melabuh, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Teku Umar atau HMTI UTU melaksanakan kegiatan bakti sosial, baksos, dan juga edukasi tentang pentingnya pengawasan terhadap anak di Kampung Canggai, Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kepedulian bersama dan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan juga tumbuh kembang. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat setempat dengan menghadirkan Babinsa Kampung Canggai sebagai pemateri. Dalam penyampaiannya, Pelda T. Mansur sebagai Babinsa menegaskan bahwa pengawasan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa pentingnya pengawasan terhadap anak semakin terasa mengingat Kampung Canggai ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan dan juga jaringan telekomunikasi yang belum merata. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan sinergi yang kuat antara keluarga, masyarakat aparat, dan juga pemerintah dalam memastikan anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman dan juga kondusif, teman Prodo. Roda FM, kita ke informasi selanjutnya, teman Prodo. Kali ini informasi dari Aceh Jaya dan juga Simelu raih penghargaan penyaluran dana desa terbaik se-Aceh dari RRI.co.id Banda Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan juga Pemerintah Kabupaten Simelu meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam penyelesaian dan juga penyaluran dana desa tahun 2026 di Provinsi Aceh. Penghargaan tersebut diberikan pada kegiatan Focus Group Discussion atau FGD, penguatan pengelolaan fiskal daerah dalam rangka stakeholder day kantor di wilayah Rektorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Provinsi Aceh di Gedung Keuangan Negara Banda Aceh Kamis 25 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya meraih peringkat pertama disusul pemerintah Kota Sabang di peringkat kedua dan juga pemerintah Kabupaten Simelu di peringkat ketiga. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Aceh Safwadi kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Sarif Hidayat dan juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan juga Keluarga Berencana Aceh Jaya Dahlia Saputra, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simelu Irwan Syukri, serta Kabid Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Desa Kabupaten Simelu Karmadi yang mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Desa dan juga penyerahan juga turut dinampingi oleh Kepala KPPN Melaboh Linggo Supranggono. Dan juga teman Perludem penghargaan tersebut diberikan untuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian penyaluran dana tahun 2026. Teman Perludem, kita lanjut lagi dengarkan untuk lagu-lagu lainnya, tapi terus bersama dengan Anda. Teman Perludem, berikut ini salah satu lagu dari Nona dengan Superstitious bakal aku play buat kamu.

0: Sobat 3FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Kita masuk ke Just More Music. Waduh, seru banget nih kayaknya teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang juga nanti jam 9 bakal ada pertandingan bola selanjutnya Argentina tuh teman Pro 2. Jadi luar biasa untuk kalian yang mengikuti bola, selamat mengikuti karena nanti luar biasa sekali jadwal pertandingannya untuk jam 9. Seperti yang udah Anda kasih tahu tadi, ada Argentina dan juga Yordania, serta ada Austria dan juga Aljazair. Sekaligus Anda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2 semuanya. Next, nanti kita akan masuk ke Just More Music sampai jam 10, dan jam 10 nanti bakal di take over sama Dava yang gak kelar ke jam 2 siang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, kopi cup atau kopi terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter x 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Bloh Lam Apuy ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya.

tersebut terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apuy pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apuy kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apuy tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apuy dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apuy masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

judulnya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore. Jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial, pemerintah, dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidak ingin menikmati tempat-tempat wisata yang indah? Ya, pasti mau dong. Pendengar, hari ini saya ingin menikmati sejuknya air, indahnya alam yang hijau, dan tempat yang membuat kita terasa nyaman serta jauh dari hiruk-piruk kota yang padat. Tidak seberapa jauh dari ibu kota Provinsi Aceh, hanya butuh 2 jam perjalanan atau sekitar 60 km jika berkunjung ke sana. Wisata Sungai Lam Sujen, Kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Inilah nama tempat wisata yang akan kita telusuri. Saya yakin pasti pendengar banyak yang belum tahu dengan tempat wisata ini. Dalam bahasa Indonesia, Lam Sujen adalah dalam suara setan. Terdengar seperti menakutkan, tapi keindahan alamnya sangat menakjubkan. Bagaimana tidak, keberadaan tempat wisata ini terbilang tersembunyi. Berada di salah satu kaki gunung dari pegunungan Bukit Barisan yang berdiri di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Selain itu, tempat ini juga diselimuti oleh pepohonan hijau. Pastinya, kesejukan dan kesegaran dari alam Gampong Lam Sujen bakal ditawarkan kepada para pengunjung ketika tiba di lokasi. Jangan takut jenuh selama di perjalanan, sebab sepanjang jalan menuju lokasi, mata Anda akan dimanjakan dengan hamparan pantai serta pergunungan yang dimiliki dari alam Kabupaten Aceh Besar. Tentu, alangkah lebih baiknya bila perjalanan dilakukan dengan mengendarai kendaraan pribadi ataupun menyewanya, supaya kamu bisa lebih santai dan menikmati panorama alam lainnya sebelum tiba di kawasan Sungai Lam Sujen. Bagi kamu yang berkunjung, khususnya pecinta buah durian, tentunya kawasan Lam Sujen memiliki nilai plus tersendiri. Sebab tak hanya dapat menikmati wisata alamnya, namun juga bisa mencicipi durian yang baru datang dari kebunnya. Sungai Lam Sujen memang sudah ada sejak dahulu. Namun, untuk dijadikan lokasi atau destinasi wisata untuk liburan, tempat ini terbilang baru. Belum ada tampak sentuhan dari tangan-tangan pengelola wisata. Hal ini bisa dibuktikan tanpa adanya pondok-pondok maupun tempat khusus untuk pengunjung yang dibuat di lokasi bantaran sungai. Dalam artian, pengunjung harus menyatu dengan alam. Misalnya, berteduh di bawah pohon atau membawa tikar sendiri bila berada di lokasi. Bebatuan yang bertabur di sungai pun tampak gagah yang bisa kita duduki, serta gemercik air yang bersentuhan membuat kita tenang jika berada di sana. Bagi kamu yang selama 6 hari dalam sepekan disibukkan dengan dunia kerja, menikmati wisata alam seperti ini bisa membuat kita tenang dan hilang dari beban pekerjaan yang membuat kita stres setiap harinya. Tentu saja, ini sangat kita butuhkan agar kita tetap selalu bisa menikmati alam dan mencintai alam seperti kita mencintai diri kita sendiri. Rasa ketenangan, kehangatan, dan kesejukan bisa kita dapatkan saat kita berada di tempat wisata Sungai Lam Sujen ini. Namun, kawasan tempat wisata Sungai Lam Sujen harus tetap kita jaga bersama. Jangan meninggalkan sampah dan membuang sampah di sembarangan tempat, kecuali jejak kaki kita. Bawalah sampah dari sisa makanan yang Anda bawa, sebab agar tempat wisata tetap asri, maka kita harus saling mengerti. Demikian Teacher bersama saya Muna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI melabuh dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16. Spesial untuk di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 ya, di santai siang bersama Deva Ismail hingga pukul 14 nanti ya, menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Ya teman Pro 2, untuk informasi waktu di studio di kesempatan ini pukul 10:34 waktu Indonesia Barat, cuaca di Kota Melabuh dan sekitarnya terbilang sangat cerah ya teman Pro 2 untuk di kesempatan siang ini. Dan untuk masyarakat Kota Malabo tadi yang sudah beranjak mungkin dari kegiatan Car Free Day ya untuk di pagi hari ini, teman Pro 2 tentunya bisa membawa pulang beberapa hadiah ya untuk yang beruntung ya kan. Tapi yang belum beruntung gak masalah ya, bisa dicoba untuk Car Free Day berikutnya nanti teman Pro 2 ya. Baik teman Pro 2, dan untuk UMKM juga, pelaku UMKM yang ikut serta memeriahkan Car Free Day untuk di kesempatan hari ini, selamat pagi jelang siang dapat ucapkan ya dari studio, tetap semangat terus, semoga laris manis ya, seluruh dagangannya udah pada laku, udah pada habis gitu teman Pro 2, dan pastinya mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa gitu ya teman Pro 2 ya. Karena ramai banget tadi UMKM yang join ya teman Pro di acara kegiatan Car Free Day, tampak dari jam 6 pagi tadi itu udah pada ramai banget gitu teman Pro 2. Dan yang belanja juga masyarakat Kota Malabo terlihat sangat excited ya, seluruh jajanan, minuman ya teman Pro 2 tentunya tersedia gitu ya kan. Dan juga tadi ada sosialisasi terkait dengan cara cuci tangan yang baik dan benar ya, bersama Puskesmas ya, perwakilan dari Puskesmas ya kalau Deva nggak salah tadi teman Pro 2, juga langkah baik ya untuk menjaga kesehatan kita teman Pro 2 ya, selain mengikuti senam sehat ya bersama KLPI Aceh Barat teman Pro 2 untuk di kesempatan hari ini. Baik teman terbaik kamu, tetap bersama Dava, kita simak lagu-lagu hits lainnya untuk di kesempatan siang pagi jelang siang ini teman Pro 2, dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 dari Malabo teman terbaik kamu, lewat lagu Nona dengan super Tisius ya, dan juga lagu Melawan Restu Mahalini ada California from JZJ ya. Tetap terus bersama Pro 2 dari Malabo, stasiun terus di 90,3 FM teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM ada JCJ dengan California. Itu nomor 2. Lagu ini sudah mengantar ke pukul 10.48 menit melintasi pukul 11. Ya, selamat siang. Dapat ucapkan dari studio dengan kondisi matahari yang waduh super-super hot ya teman pro 2. Untuk kamu teman pro 2 yang lagi kerja di luar ruangan ya, untuk dapat melindungi diri kamu dari panasnya matahari. Kalau matahari pagi tadi teman pro 2 pastinya baik ya bagi kesehatan tubuh kita. Tapi kalau udah siang tentunya ini udah enggak sehat ya teman produk, bisa mengakibatkan kanker kulit kalau misalkan terpapar matahari terlalu lama, dan juga bisa dehidrasi, kekurangan cairan karena pastinya rasa panas ya bisa mengeluarkan keringat dalam tubuh teman produk, dan tentunya ini bisa menimbulkan berbagai macam gejala penyakit seperti pusing ya, berkunang-kunang ya, dan keringatan gitu loh teman produk ya. Makanya mungkin kamu yang harus kerja di luar ruangan untuk dapat menggunakan pakaian yang tertutup ya, baju yang berlengan gitu, atau juga menggunakan topi ya, atau juga kalau petani biasanya pakai tudung gitu ya, yang dibuat dari dari daun rumbia ya teman perdua ya, kalau udah enggak salah ya, ada yang dari daun rumbia, ada dari pandan gitu. Biasanya masyarakat buatnya itu dari pelepah rumbia gitu teman perdua. Selain dibuat tudung juga dibuat atap ya. Ini kerajinan atau kreativitas masyarakat ya teman perdua, yang tentunya masih dikembangkan dan juga masih dilestarikan sampai dengan sekarang ya. Tapi udah jarang sih lihat tudung-tudung gitu teman produa. Kalau petani di sekitar daerah kita ini teman produa, mungkin kalau ke sawah ada yang pakai topi ya, ada yang pakai tudung juga sih, mungkin di kampung-kampung gitu kan teman produa, karena kalau pakai tudung itu mungkin lebih ringan gitu ya teman produa ya, dan gak terik gitu kalau misalkan matahari panas gitu, dan kalau kena hujan juga kayak terlindungi, gak basah gitu ya kan. Kalau pakai topi kalau kena hujan itu pasti bakal basah gitu topinya nih teman produa, karena gak menyerap air ya, maksud Dava ya. Kalau tudung aman gitu. Baik teman produa dimanapun berada, kali ini Dava coba hadirkan beberapa informasi yang Dava kutip dari laman rri.co.id, dan kita akan coba kasih tahu kamu ya, hari besar nasional dan juga internasional diperingati setiap 28 Juni ya teman produa. Nah, tanggal 28 Juni ya diperingati sebagai sejumlah momentum penting di Indonesia dan dunia. Peringatan tersebut mengangkat nilai sejarah perlindungan finansial hingga pentingnya sektor logistik ya di Indonesia. 28 Juni diperingati sebagai hari berkabung ya daerah Provinsi Kalimantan Barat, sementara dunia juga memperingati National Insurance Awareness Day dan National Logistik Day teman produa. Nah, kita ke yang pertama dulu, hari berkabung daerah Kalimantan Barat teman produa. Hari berkabung daerah Kalimantan Barat mengenang korban tragedi Mandor pada masa pendudukan Jepang ya. Peringatan ini menjadi penghormatan terhadap ribuan pejuang dan warga sipil yang gugur. Tragedi Mandor terjadi pada 1943 hingga 1944 saat penduduk Jepang di Kalimantan Barat, ribuan tokoh masyarakat, ulama, guru, dan warga sipil menjadi korban pembantaian. Jumlah korban diperkirakan mencapai 21,37 jiwa. Berdasarkan catatan sejarah, kawasan Mandor kini menjadi kompleks makam juang Mandor sebagai tempat penghormatan para korban. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan peringatan tersebut melalui keputusan Gubernur nomor 298 tahun 2007. Setiap 28 Juni, masyarakat mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai tanda penghormatan teman produa.
Nah, berikut yang kedua yaitu tanggal 28 Juni diperingati National Insurance Awareness Day. Ya, tanggal 28 Juni juga diperingati sebagai National Insurance Awareness Day. Peringatan ini ya mengajak masyarakat memahami pentingnya perlindungan terhadap berbagai risiko kehidupan. Konsep asuransi telah dikenal ya sejak ribuan tahun sebelum Masehi ya oleh para pedagang kuno. Nah, prinsip pembagian risiko bahkan tercantum dalam kode Hammurabi di Babilonia atau Mamprodua. Perkembangan asuransi semakin pesat setelah kebakaran besar London pada 1666. Kini asuransi mencakup perlindungan jiwa, kesehatan, kendaraan hingga dunia usaha. Nah, teman perdua berikut yang ketiga, tanggal 28 Juni diperingati National Logistic Day. Selain itu 28 Juni ya diperingati sebagai National Logistic Day atau Hari Logistik Nasional. Peringatan ini diperkenalkan Logistik Plus pada 2019 sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku industri logistik. Sektor logistik ya berperan menjaga kelancaran distribusi barang di berbagai negara, perdagangan, industri dan perekonomian modern bergantung pada sistem logistik yang efisien. Kemajuan teknologi transportasi membuat distribusi barang berlangsung lebih cepat dan aman. Sistem logistik juga memastikan kebutuhannya masyarakat tersedia di berbagai daerah setiap hari, teman produa. Baik, teman terbaik kamu, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya, terkait hari besar nasional dan internasional diperingati setiap 28 Juni 2026. Tetap terus bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 kita akan coba dengarkan lagu Salma Salsabil ya dengan Sesal, ada On or On ya The Massive, dan berikutnya ada 2001 kali ya lagu dari dia Adrian Khalif ya, teman Pro 2 dan lagu-lagu lainnya siap menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan siang ini. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
4: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
3: Emang kenapa sih? Deket juga.
4: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
3: Maksudnya?
4: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
3: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
4: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
3: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
4: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Kita paham pro 2 itu tadi lagu Adrian Khalif 2001 kali teman pro 2 baru saja kita simak bersama, semoga lagunya bisa menghibur dan juga bisa menemani akhir pekan kamu teman pro 2 untuk di kesempatan siang hari. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap semangat terus teman pro 2 dalam menjalankan aktivitasnya, semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran dari setiap aktivitas yang dilakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman pro 2, sebelum kita lanjut dengerin lagu Ariana Grande, Had That I Met Your Love Me, teman pro 2 dapat coba kembali update informasi dari mana nih teman pro 2 ya, yang dapat kutip dari laman rri.co.id, di mana sekolah Garuda dinilai siapkan generasi emas Indonesia. Teman pro 2, anggota Dewan Pendidikan Tinggi Komdiktisaintek Mitch Al-Humami ya, menilai sekolah Garuda sebagai ikhtiar menyiapkan generasi emas Indonesia masa depan. Ya, menurutnya program tersebut dirancang khusus memfasilitasi siswa bertalenta tinggi agar berkembang maksimal melalui pendidikan berkualitas internasional. Nah, teman berdua, Amich ya menegaskan sekolah unggulan tersebut membuka kesempatan setara bagi siswa berbakat dari berbagai lapisan masyarakat. Baginya, keberadaan program ini bertujuan memperluas akses pendidikan terbaik dalam negeri maupun luar negeri berkualitas. Nah, selanjutnya Amich yang menguraikan bahwa sekolah Garuda mengadopsi kurikulum berstandar internasional melalui kemitraan pendidikan global. Ia berpandangan sekolah umum mitra perlu berkolaborasi aktif agar pemerataan mutu pendidikan unggul tercapai nasional ya. Dia juga menambahkan konselor berstandar khusus disiapkan mendampingi siswa dalam aspek akademik maupun non akademik menyeluruh. Menurutnya ya, pendampingan tersebut penting guna menjaga kesejahteraan siswa sekaligus membantu menghadapi tuntutan pembelajaran tinggi. Nah, Amich Al-Humami menilai sekolah Garuda berpotensi menjadi model peningkatan mutu pendidikan nasional yang pada masa depan ya. Ia berharap program tersebut melahirkan generasi unggul berdaya saing global yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan Indonesia, teman pro 2. Baik, teman terbaik kamu 90,3 FM. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat siang dan tetap terus bersama pro 2 Mulabo, teman terbaik kamu. Masih ada info-info lainnya teman pro 2 yang bakal dapat update ke ruang dengar kamu untuk di kesempatan siang ini, setelah coba kita simak lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di Places Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu. Salah satu lagu Ariana Grande dengan Had That I Met Your Love Me, teman Pro 2, dan Vitamin U darinya Paul Partohap ya, dan lagu Birthday Fauzia, teman Pro 2 siap menghibur kamu untuk di siang ini. Tetap terus bersama Pro 2 Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
3: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tenang, kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang. Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya? Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
4: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
3: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

FM ada Heart So Good ya dari Tori Kelly The Mampro 2 dan nanti salah satu lagu Kahitna featuring Monita Tahelia dengan Titik Nadir, ada Bad Angel dari Nyalisa The Mampro 2 akan hadir menemani siang kamu sembari kita menanti waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya. Dapat terukan selamat siang dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2, kali ini Dava bakal coba hadirkan satu informasi yang Dava kutip dari laman rri.co.id dimana Aceh Barat ya masuk 4 besar kader penggerak NU se-Aceh teman Pro 2. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Aceh Barat mencatat prestasi dengan menempati peringkat keempat se-Aceh dalam jumlah kader penggerak Nahdlatul Ulama PKPNU berdasarkan data yang diumumkan pada pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Aceh masa khidmat 2026-2031. Capaian yang diumumkan dalam kegiatan tersebut menunjukkan Aceh Barat memiliki 92 kader penggerak hasil proses kaderisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Berdasarkan data sebaran kader, Aceh Barat berada di bawah Kabupaten Aceh Besar yang memiliki 128 kader, Kabupaten Pidi sebanyak 116 kader, dan Kabupaten Aceh Timur dengan 105 kader. Sementara itu Aceh Barat unggul dari sejumlah daerah lain seperti Banda Aceh, Benar Meriah, Langsa, dan Biren. Keberhasilan tersebut dinilai menjadi indikator bahwa proses kaderisasi di lingkungan PCMU Aceh Barat berjalan secara aktif, terstruktur, dan konsisten. Pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama PKPNU menjadi salah satu instrumen utama dalam mencetak kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan wawasan keaswajaan teman Pro 2. Ketua PCNU Kabupaten Aceh Barat Dr. Haji Khairul Azhar MA menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang menurutnya merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pengurus dan para kader. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan sekedar pencapaian angka tapi menjadi bukti kaderisasi berjalan sesuai arah organisasi. Menurut Khairul Azhar ya, kualitas kader tetap menjadi prioritas utama dibandingkan jumlah kader yang dihasilkan. Ia berharap seluruh kader mampu hadir di tengah masyarakat untuk menggerakkan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.

ekonomi umat dengan jumlah kader yang terus bertambah. Nahdlatul Ulama diharapkan semakin mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat serta memperluas syiar Islam rahmatan lil alamin di Aceh Barat. Baik teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat siang dan setun terus bersama Pro 2 Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Lambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu

0: lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey, kamu ya, lagu berusaha di bawah hujan ya teman perdua, sudah mengantar ke pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Teman perdua dapat informasikan waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya pada pukul 12.42 waktu Indonesia Barat. Ada kurang lebih 240 menit lagi ya teman perdua yang sedang menantikan waktu berkumandang azan zuhur untuk kesempatan ini. Selamat siang dan ucapkan dari studio, selamat menikmati suasana siangnya di rumah atau teman perdua yang sedang berekreasi di beberapa objek wisata di Kota Malabo atau di Nagan Raya, Cece dan sekitarnya. Semoga bisa menikmati suasana siangnya bersama keluarga, bersama orang tercinta ya, bersama orang terkasih tentunya teman berdua, karena kondisi cuaca juga sangat panas dan juga sangat terik sekali nih teman berdua. Mungkin bisa coba sekalian lunch ya, makan siang gitu teman berdua ya, dengan hidangan-hidangan spesial ya. Mungkin teman berdua pingin coba ayam goreng udah biasa, ikan bakar ya. Kalau Dava suka kalau siang gini makan ikan bakar, dan makannya itu di pinggir pantai gitu teman berdua. Kalau bisa ikan yang baru ditangkap, yang baru dipancing gitu, ikan besar ya. Seperti ikan cikalang ya, atau ikan sisik ya teman berdua. Itu enak kalau misalkan dibakar pakai sambal kecap gitu ya teman berdua ya, iris-iris cabai rawit ya, dan juga bawang, tomat gitu teman berdua, pasti waduh menggugah selera banget ya kan. Nah teman berdua yang suka sayur mayur juga bagus banget nih untuk tubuh kita nih teman berdua ya. Dan pakai sambal terasi juga enak banget, dan tumis kangkung pakai toge dan terasi juga enak banget nih teman perdua. Sebenarnya menu-menu pilihan untuk makan siang itu banyak ya teman perdua ya. Dapat terasa kayak lapar nih, mungkin karena gak sarapan tadi, karena lagi coba untuk membersihkan tubuh ya dari makanan-makanan gitu teman perdua, biar slim fit gitu ya kan, biar nggak banyak makanan-makanan gitu yang masuk ke dalam tubuh ya, manifesting ya teman berdua ya, kayak puasa dulu gitu, nanti Dava baru coba makan makanan sehat ya, seperti makan pisang, makan telur ya kan. Makanan dan minuman istirahat yang cukup ya juga penting banget nih teman berdua untuk dijaga ya, untuk mendapatkan tubuh yang sehat, tubuh yang ideal ya teman berdua. Karena tentunya untuk merawat tubuh tetap sehat ya, tentunya gak mudah teman perdua ya kan. Jadi butuh ketelitian gitu ya, mulai dari rutin olahraga, kontinuitas ya, untuk melakukan olahraga gitu. Jangan cuma niat aja gitu mau olahraga, giliran mau bangun pagi udah molor lagi, udah lihat hujan udah gak mau gerak gitu teman perdua ya. Kebiasaan-kebiasaan kecil tentunya bisa berefek baik ya bagi tubuh kita kalau misalkan kita continue atau rutin melakukan olahraga di setiap harinya nih teman perdua ya kan. Kita harus menggalakkan cinta olahraga, seperti hari ini teman perdua yang sudah bergabung di Car Free Day ya, diawali dengan senam massal ya teman perdua, senam dari KLPI ya, ada senam jantung juga, tadi ada senam KLPI 2 dan 3 ya teman perdua, dan senam-senam lainnya teman produk pastinya semoga bisa memberikan efek yang baik bagi kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik teman produk dimanapun berada, tetap terus bersama produk RRI Malabo, teman terbaik kamu. Dan teman produk kali ini dapat coba update dulu nih info siang ya, sebelum nanti kita dengarkan lagu-lagu lainnya yang sudah dapat susun ya di playlist produk, sembari kita menanti waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Untuk kamu Dava ingatkan, tetap selalu berhati-hati, tetap terus waspada di jalan raya, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikut ini teman perdua kita coba hadirkan
satu informasi dulu nih teman pro 2, untuk teman pro 2 yang ingin mengikuti kegiatan lomba lari ya. Kita masih tema olahraga ya. Polda Aceh ajak masyarakat meriakan Bang Aceh Bayangkara Run 2026. Polda Aceh ya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan menyemarakkan Bang Aceh Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 21 Juni 2026 ya. Udah lewat ya teman pro 2, berarti ini di Kota Banda Aceh ya kegiatannya nih teman pro 2 ya. Pastinya semoga kita doakan acaranya berjalan sukses. Pasti sudah berlalu ya kalau misalkan acaranya itu tanggal 21 Juni karena hari ini kita sudah berada di tanggal 28 Juni nih teman pro 2. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM dan tetap terus stay tune bersama Dava hingga tuntas nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa teman pro 2 di weekend atau weekday ya, setiap weekday hari Minggu teman pro 2 kita bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 nasional dan Top 20 mancanegara. Dan nanti sore juga teman Pro 2 pukul 19.00 ya kita ikuti Indonesia Pro 2 Indie ya. Spesial di weekday kita nanti akan bergabung senasional bersama Pro 2 RRI Jakarta. Selamat siang, selamat menantikan waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya. Stay tune terus di 90,3 FM, Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah! The prettiest girl in a world.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM. Teman Pro 2 lagu Pitbull We Are One. Ya teman Pro 2, ini theme song Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya, atau tahun lalu nih kayaknya ya. Tapi masih asik untuk kita dengar ya lagu theme song Piala Dunia nih teman Pro 2. Dan sekarang masih banyak ya theme song Piala Dunia, bahkan RRI juga punya theme song Piala Dunia nih teman Pro 2. Nanti Dava coba puterin ya teman Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan siang ini, sambil menikmati makan siang ya bersama keluarga, atau juga teman Pro 2 yang sedang healing mungkin ya, healing tipis-tipis di beberapa objek wisata di Kota Malabo seperti di Pantai Suakribe ya, Pantai Punti, Pantai Ujung Karang ya, atau juga di tempat pemandian di Pasi lupa namanya teman Pro 2 ya, di Kampung Penaga Pasi ya maksud Dava teman Pro 2, atau juga yang berada di Kuala Bubun ya. Untuk di siang hari ini cuaca terik ya teman Pro 2, pastinya sangat asik kalau misalkan berkumpul untuk menikmati makan siang yang kepingin makan kuah belangong mungkin ya dan juga ikan bakar, yang suka sayur mayur juga cocok banget nih teman Pro 2. Dava jadi kepingin makan pecel lele gitu ya. Tapi hati-hati untuk yang memiliki riwayat penyakit seperti kolesterol tinggi ya, karena pecel lele bisa meningkatkan kolesterol ya teman Pro 2 ya, karena banyak lemak-lemak gitu di sana dan juga beberapa bahan yang mungkin bisa memicu asam urat dan juga kolesterol ya, seperti kacang panjang gitu ya kan. Jadi beberapa sayur mayur mungkin harus dihindari nih teman Pro 2 ya, untuk beberapa riwayat penyakit ya seperti hipertensi dan juga kolesterol tinggi gitu. Nah untuk penderita hipertensi mungkin kurangi makanan yang memiliki garam ya atau zodium yang tinggi ya, berarti makanannya itu nggak boleh makanan yang tinggi garam gitu. Untuk penderita diabetes hati-hati dengan apa ya, dengan gula gitu ya teman Pro 2 ya. Nah mungkin makanan-makanan pemanis alami mungkin lebih sehat gitu ya kan, sayur mayurnya juga teman Pro 2 kalau lagi panas gini mungkin enak juga kalau misalkan coba yang alami-alami ya, seperti kelapa muda ya teman Pro 2, itu cocok ya cuaca panas ya seperti siang hari ini. Teman Pro 2 bisa menemani istirahat kamu atau santai kamu ya, sambil menanti waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya pada pukul 12:42 waktu Indonesia Barat. Ada 12 menit lagi nih berarti teman Pro 2 untuk kamu yang sedang menanti waktu berkumandang azan zuhur untuk di kesempatan ini ya. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Selamat menikmati weekday-nya teman Pro 2, semoga bahagia selalu ya, sukses selalu juga nih teman Pro 2, dan bisa menikmati spending time ya, menikmati liburan akhir pekannya bersama orang-orang tercinta, bersama keluarga dan juga bersama Pro 2 RRI Malabo. Tentunya teman Pro 2, kita di sini terus menghibur kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Baik, sambil lunch ya atau makan siang atau lagi prefer gitu untuk hidangan makan siangnya teman Pro 2, dapat coba hadirkan kembali lagu Sakit Tak Bertepi darinya Judika dan Set Away ya Charlie Puth. Belum Siap Kehilangan, salah satu lagu Stephen Fasaribu teman Pro 2, dan serta lagu-lagu lainnya terus hadir untuk menemani siang kamu. Stay terus di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RP Malabo pukul 12 lewat 42 menit. Untuk informasi waktu di studio, sudah tiba waktu berkumandang azan zuhur untuk ke kota Malabo dan sekitarnya. Dafa ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Teman terbaik kamu ada Mad Woman ya, teman perdua lagu darinya Luffy ya. Teman perdua sudah mengantar kita ke pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sudah ucapkan selamat siang dan semoga teman perdua sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk waktu melampau dan sekitarnya dan segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman perdua di manapun berada, kita masih punya 60 menit lagi ya, atau 1 jam lagi ke sama Anda Pak untuk menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan siang hari ini, edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026, ya dengan kondisi cuaca yang sangat panas dan juga sangat terik sekali ya teman berdua. Tentunya sambil menikmati hidangan makan siang, sedangkan informasi akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu ya, diantaranya PT Mifa Bell Gandeng Pendawara ya, dorong gerakan wujudkan Aceh Barat Raih Adipura. Teman Produa, PT Mifa bersaudara dan PT Bara Energi Lestari Bell, dua anak perusahaan PT Media Jaya bersama menggandeng Pendawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talk show dan vlogging warrior ya. Kegiatan ini bertajuk Si Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih, Kabupaten Aceh Barat pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan Pandawara Group dari Bandung, masyarakat serta ratusan pegawai PT Mifa Bersaudara dan PT Bell. General Manager Operation PT Mifa Bersaudara Hadi Firmansyah mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun, yang mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya, upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan. Hadi menegaskan PT Mifa Bersaudara dan PT Bell selama ini ya terus bersinergi dalam pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana penghijauan dan aksi bersih lingkungan. Ia berharap kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung Aceh Barat meraih penghargaan Adipura yang dinilai menjadi harapan besar masyarakat. Hadi juga mengungkapkan ya, pada tahun 2026 PT Mifa Bersaudara berhasil meraih penghargaan hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan secara objektif dan independen. Ia menambahkan pihaknya akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta menjaga seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Acara ini dihadiri langsung Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM serta para kepala dinas, badan dan kantor serta masyarakat umum. Baik, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 Molabo. Teman terbaik kamu, selamat siang dan ucapkan dari studio dan tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Teman terbaik kamu 90,3 FM teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah setia mendengarkan 90,3 FM teman terbaik kamu. Masih bersama Dava untuk di kesempatan siang hari ini teman Pro 2 pukul 13 lewat 21 menit, untuk informasi waktu di studio pukul 14 nanti kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Top 20 Mancanegara, spesial untuk di weekday ya teman Pro 2. Dan nanti tepat pukul 19 kembali kita ikuti Pro 2 Indy ya bersama Pro 2 Jakarta dan di relay Pro 2 seluruh Indonesia teman Pro 2. Nah kali ini Dava akan coba update informasi luar negeri ya teman Pro 2 terkait dengan korban meninggal akibat gempa Venezuela bertambah jadi 920 orang. Ya teman Pro 2, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah hingga Jumat 26 Juni 2026. Otoritas setempat melaporkan sebanyak 920 orang meninggal dunia, sementara 3.631 lainnya mengalami luka-luka. Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, ya, mengatakan gempa ganda yang mengguncang pantai utara Venezuela pada Rabu 24 Juni ya disusul gempa susulan berkekuatan besar. Hal ini menyebabkan kerusakan parah terutama di negara bagian La Guaira. Nah, dalam pidato yang disiarkan melalui televisi, Rodriguez mengungkapkan bahwa bencana tersebut merusak sedikitnya 383 bangunan sehingga gangguan berbagai infrastruktur di wilayah terdampak. Selain itu, sebanyak 3.007 warga terpaksa mengungsi dan kini ditampung di lokasi penampungan sementara serta rumah sakit lapangan yang didirikan untuk menangani para korban. Tim penyelamat yang diperkuat personel pencarian dan penyelamatan internasional masih terus melakukan operasi pencarian terhadap korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Rodriguez juga mengimbau masyarakat agar menghindari perjalanan menuju La Guaira. Menurutnya kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut menghambat proses evakuasi korban luka dan memperlambat operasi tanggap darurat. Sementara itu, Badan Survei Geologi Amerika Serikat yang melaporkan dua gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela pada Rabu 24 Juni dengan selang waktu hanya 39 detik. USGS ya menyebut gempa berkekuatan magnitudo 7,5 berpusat sekitar 14,3 mil di tenggara kota Yumare, negara bagian Yarakuts ya, sedangkan gempa bermagnitudo 7,2 berpusat sekitar 14,9 mil di timur laut kota San Felipe yang juga berada di negara bagian Yarakuts. Nah, otoritas Venezuela hingga kini masih terus memperbarui data korban ini seiring ya berlanjutnya proses evakuasi dan pencarian di kawasan yang paling terdampak. Teman Pro 2, info ini dapat dari laman rri.co.id. Selamat siang dan tetap terus bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Nantikan info siang lainnya akan Dava hadirkan setelah coba kita simak kembali lagu-lagu yang sudah Dava susun di Playlist Pro 2 kali ini. Dava coba lewat lagu Liodra dengan pesan terakhir ya, dan kita buat menyenangkan dari Barnadia, lagu Risk It All dari Bruno Mars, dan serta lagu-lagu lainnya. Teman Pro 2 siap menghibur kamu tentunya untuk di kesempatan ini. Tetap bersama Dava, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terbaik. Teman terbaik kamu. Baik teman Prodo dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Prodo ada di Melabu. Masih bersama Dava, teman Prodo ada 20 menitan lagi ya Dava temani kamu untuk di kesempatan ini. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti program Indonesia Pro 2 Top 20 Nasional dan Top 20 mancanegara pukul 14.00. Teman Prodo dan jangan lewatkan Indonesia Pro 2 ini nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang Dava ucapkan dari studio dan selamat menikmati akhir pekannya bersama keluarga atau teman Pro 2 yang sedang spending time di tempat nongkrong gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin yang suka ngopi ya atau nongkrong di pantai gitu, pasti asik dan juga seru banget gitu teman Pro di akhir pekan ini ya, karena kalau long weekend lebih enak lagi nih teman Pro 2 kalau misalkan teman Pro 2 yang lagi libur sekolah ya, karena libur akhir semester pasti lumayan lama, banyak yang menghabiskan waktu untuk liburan ke luar kota ya, atau stay di rumah aja dengan aktivitas yang produktif dong ya pastinya teman Pro 2. Semoga liburan kali ini menyenangkan ya. Nah teman Pro 2, skill baru dalam sebulan liburan bisa jadi awal perubahan nih teman Pro 2 yang lagi liburan. Masa libur sering dikali ya identik dengan waktu bersantai dan melepas penat setelah menjalani aktivitas sekolah, kuliah maupun pekerjaan. Namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa periode sekitar 1 bulan sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk membangun fondasi keterampilan baru apabila dilakukan secara konsisten dan juga terarah teman Pro 2. Konsep ini ya sejalan dengan teori deliberate practice atau latihan terarah yang diperkenalkan oleh psikolog pendidikan

tetap menjadi salah satu pendekatan paling relevan dalam membangun performa dan penguasaan keterampilan pada berbagai bidang. Proses belajar yang efektif umumnya dilakukan melalui target kecil yang konsisten, bukan lonjakan belajar dalam waktu singkat. Dalam konteks liburan selama 1 bulan, keterampilan yang dapat mulai dipelajari pun cukup beragam ya. Kemampuan komunikasi dan public speaking misalnya dapat dilatih melalui kebiasaan berbicara di depan kamera atau membuat presentasi singkat setiap hari ya. Keterampilan digital seperti desain grafis, penyuntingan video, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan juga menjadi pilihan yang semakin relevan di era kerja modern. Nah, selain itu ya, kemampuan memasak, menulis, membangun portofolio digital, hingga belajar percakapan dasar bahasa asing dinilai realistis ya untuk memulai dikuasai dalam waktu relatif singkat apabila memiliki jadwal latihan yang konsisten. Ya, meski demikian, para ahli menekankan bahwa target belajar selama 1 bulan bukanlah mencapai tingkat profesional, melainkan membangun dasar keterampilan dan kebiasaan belajar yang berkelanjutan. Latihan yang dilakukan secara fokus dan bertahap dinilai lebih efektif ya dibanding belajar dalam durasi panjang tanpa arah yang jelas, teman berdua. Di era saat ini ya, kemampuan untuk terus belajar menjadi salah satu keterampilan paling penting ya. Karena itu, liburan tidak selalu harus diisi dengan aktivitas besar atau pencapaian instan. Kadang satu keputusan sederhana untuk mulai belajar sesuatu yang baru justru dapat menjadi titik awal perubahan yang lebih besar di masa depan, teman perdua. Amin ya, semoga teman perdua yang sudah berencana untuk berubah gitu, untuk menguasai satu skill, untuk belajar ya, yang selama ini mungkin merasa agak kesulitan gitu untuk mempelajari sesuatu ya, teman perdua, semoga libur panjang kali ini bisa menemui titik terang gitu ya, teman perdua ya, untuk bisa belajar dengan fokus ya, belajar kontinuitas ya, praktik juga gitu, semoga bisa dikuasai ya dan bisa dipelajari gitu, teman produa, dan tetap terus belajar, oke? Baik, sebelum Dafa pamit nih teman produa, kita lanjut dengerin lagu Did For Me ya, lagu darinya Zen, ada Aku Yang Engkau Cari, Maudie Ayunda, dan Broken String ya, Alan Walker. Sebelum nanti teman produa, seperti yang sudah Dafa katakan tadi, kita akan join ya di produa Top 20 Indonesia dan juga mancanegara pukul 14.00 nanti, teman Pro 2 di 90.3 FM Pro 2 Mola Bo, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, ada Alan Walker dengan Broken String ya. Teman produser single ini juga sekaligus mengikiri jumpa dengar bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 ya. Semoga teman produser merasa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Dava hadirkan untuk kamu selama berakhir pekan. Selamat menikmati hari liburnya teman produser, semoga menyenangkan ya, tetap kreatif ya, dan tetap jaga kesehatan juga di tengah kondisi cuaca terik ya, panas menyengat ya teman produser, untuk kawasan Kota Melabuh, Nagan Raya, Cijeer dan sekitarnya. Untuk yang lagi melakukan perjalanan juga nih teman produser ya, tetap selalu hati-hati, tetap waspada, jaga jarak mungkin dengan kendaraan yang lain gitu teman produser. Semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan baik ya. Enjoy your life ya, enjoy your day, dan tetap terus stay tune bersama produser RRI Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ya teman produser, kita langsung join bersama produser Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 nasional dan Top 20 mancanegara. Selanjutnya nanti teman produser ada rekan Dava, ada Kavais yang akan menemani Sorry Kamu ya di Sorry Ceria Special Weekend ya teman produser, dan nanti malam juga kamu akan ditemani oleh rekan Dava yang lainnya ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, happy weekend, dan tetap terus bersama produser dari Melabuh teman terbaik kamu. Waktunya Dava harus pamit undur diri dari intra dengar kamu. Dava ucapkan see you next time and bye bye.
1: Spot ciri-ciri tsunami. 1.

0: Kepulauan Pro 2. Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di website-nya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chart-nya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: 2. Penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless, kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi number 6.

dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini, kawin banget gitu kan kalau kata netizen asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.

0: dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

channel. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimo Ode, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shalom 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser residensi Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Kortis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It On.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidget Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2 Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.

Teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, kembali ada aku Faiz nemenin kamu di hari Minggu ceria ini. Di tanggal berapa sih? Tanggal 28 Juni 2026. Nah teman Pro 2, tadi baru aja kamu dengerin Top 20 nasional dan mancanegara Relay Pro 2 Jakarta. Dan saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabu yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16 Melabu, Aceh Barat. Dan yang pastinya teman Pro 2, Faiz bakal nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan dapat aku informasikan juga untuk kumandang azan asar kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan asar, kali ini aku bakal puterin aja nih single awal jumpa kita untuk di suasana sore hari ini. Ada Vidi Aldiano, Aku Cinta Dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga baya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini telah tiba waktu ibadah salat asar untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

0: 5'9 brown eyes.
1: Semoga kamu di FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz untuk di sore ceria weekend edisi hari ini di tanggal 28 Juni 2026. Kamu lagi pada ngapain sih teman Pro 2 sore-sore seperti ini? Mungkin ada sebagian yang lagi beres-beres ya, ataupun mungkin lagi siap-siap pengen jalan-jalan sore. Waduh, enak banget ya. Dan yang pastinya juga nih buat teman Pro 2 yang lagi nyantai nih bareng keluarga di rumah, selamat sore paling baik buat kamu ya. Mungkin di hari Minggu ini juga gak kemana-mana nih teman Pro 2, karena memang ini sudah di penghujung bulan ya. Kalau ngomongin soal penghujung bulan, pasti kayaknya banyak banget nih kendala dan hambatan untuk pengen jalan-jalan. Benar gak sih teman Pro 2? Tapi setidaknya meskipun kamu gak keluar rumah ya, aku bakal nemenin suasana weekend kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik nih pastinya. Nah, seperti informasi satu ini teman Pro 2, di mana dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026, PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau BEL menggelar talk show dan Plogging Warrior bertema aksi bakti untuk bumi di kawasan wisata Batu Putih Suak Ujung Kala Aceh Barat pada Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Di mana kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu menghadirkan Pandawara Group sebagai narasumber sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Nah, mungkin kamu juga udah gak asing lagi ya dengan Pandawara Group ya. Ini semacam komunitas yang sangat menginspirasi anak muda Indonesia teman Pro 2. Jadi ngomongin soal Pandawara, ini merupakan gabungan dari dua kata yaitu Pandawa dan Wara, di mana Pandawa ini bermakna lima pahlawan sesuai dengan jumlah pendirinya yang terdiri dari Iksan Destian, Gilang Rahma, Muhammad Rifki, Rafli Pasha, dan Agung Permana. Sementara Wara bermakna baik, jadi Pandawara ini ingin membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dibuktikan dengan cara mereka memilih untuk terjun langsung ke berbagai tempat untuk membersihkan lingkungan dari sampah ya teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin soal sampah nih ya, Faiz sih agak sedikit minder ya. Kenapa? Karena memang kita sebagai putra daerah harus ngundang dari anak-anak muda dari luar ya untuk ngebersihin sampah-sampah ya teman Pro 2. Jadi mungkin kamu sebagai generasi muda anak kota Melabu seharusnya malu sih ya teman Pro 2, kondisi tempat kita sendiri ini bisa diketahui sama anak-anak muda yang ada di luar Aceh ya, termasuk komunitas Pandawara ini ya teman Pro 2. Sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat Melabu sendiri ya, setidaknya kamulah yang harus bertanggung jawab dengan sampah yang ada di sekitar tempat tinggal kamu. Nah, ngomongin soal Pandawara juga teman Pro 2, awalnya aksi mereka ini direkam dan dibagikan di media sosial tanpa ekspektasi besar. Namun ya, siapa sangka video sederhana tentang kegiatan bersih-bersih mereka di sungai, pantai dan lingkungan sekitar itu mendapat perhatian luas. Jadi banyak nih netizen-netizen itu kagum ya, tersentuh bahkan ikut berpartisipasi setelah melihat anak muda yang tidak sekedar bicara, tapi melainkan mereka benar-benar bekerja untuk menjaga kebersihan lingkungan teman Pro 2. Nah, popularitas ini membuat mereka semakin konsisten dalam menjalankan misi. Banyak pihak akhirnya ikut bergabung, hingga mereka juga mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi di bidang lingkungan. Ya, keren banget ya teman Pro 2. Bahkan mereka juga ini sudah bertemu langsung ya sama Presiden Prabowo ya teman Pro 2. Dan ini mungkin menjadi impian bagi anak-anak muda ya, bisa ketemu langsung sama orang nomor satu di Indonesia. Benar gak sih teman Pro 2? Aku aja pengen banget nih ketemu sama Pak Prabowo ya, cuma gak tahu kapan nih. Mana tahu nanti Prabowo tiba-tiba ya, Pak Prabowo tuh tiba-tiba datang ke Pro 2 nanti ya, ketemu sama orang-orang yang ada di RRI Melabu. Nah, bisa aja ya teman Pro 2 ya kan. Dan setidaknya nanti bisa foto-foto juga nih. Nah teman Pro 2, jika dilihat dari tujuannya, Pandawara ini ingin menanamkan ya kesadaran bahwa menjaga kebersihan itu bukanlah tugas petugas kebersihan semata, melainkan juga tanggung jawab masyarakat Indonesia. Nah, mereka ini mengajak generasi muda untuk ikut terlibat karena masa depan lingkungan ada di tangan mereka. Nah, dalam banyak kesempatan Pandawara juga selalu menyampaikan pesan sederhana Jangan buang sampah sembarangan, karena sekecil apapun sampah bisa menjadi bencana.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Dan tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Tereng-tereng-tereng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas. Ya. Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

93 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ada Eklat lewat sihir yang sudah hadir nih menemani teman Pro 2 di program Sore Ceria ya. Dan masih barengan aku Faiz yang bakal terus nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga aku masih ngebahas ya seputar Pandawara, yang mana ini merupakan anak-anak muda yang sangat menginspirasi banget nih teman Pro 2 lewat aksi mereka terhadap kebersihan lingkungan ya teman Pro 2. Apalagi kemarin mereka juga sempat datang ke Melabuh ya untuk melakukan aksi bersih-bersih juga. Dan sebenarnya kita sempat mau ngundang juga ya ke studio Pro 2, cuman kebetulan karena memang mereka jadwalnya padat banget nih, jadi gak bisa hadir ya di studio Pro 2 RRI Melabuh pastinya. Mungkin next time ya teman Pro 2, kita bisa undang langsung nih anak-anak Pandawara untuk ngobrol langsung nih kenapa mereka bisa kepikiran untuk membuat aksi nyata seperti ini dan lain sebagainya ya kan. Tapi gak apa-apa nih teman Pro 2, sore hari ini aku bakal ngebahas saja terkait Pandawara ini, inspirasi generasi peduli lingkungan teman Pro 2. Ya teman Pro 2, aksi nyata Pandawara ini memberi dampak besar ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana secara langsung mereka berhasil membersihkan sungai, pantai hingga area publik yang selama bertahun-tahun penuh dengan tumpukan sampah. Sedangkan secara tidak langsung mereka menginspirasi ribuan orang untuk ikut bergerak, dan gak jarang ya setelah Pandawara membersihkan satu titik, masyarakat setempat juga ikut melanjutkan gerakan menjaga kebersihan. Nah hal ini membuktikan bahwa aksi kebaikan memang menular. Selain itu Pandawara juga mampu memanfaatkan media sosial secara positif ya. Apalagi di tengah maraknya konten hiburan yang cenderung dangkal, jadi mereka ini menghadirkan tayangan yang mendidik, informatif dan bermanfaat. Dan strategi ini menjadikan Pandawara bukan hanya sekedar komunitas tetapi juga role model bagi anak muda Indonesia. Nah lebih jauh, Pandawara juga berhasil ya membuktikan bahwa gerakan kecil itu dapat melahirkan gelombang besar. Mereka tidak menunggu dukungan finansial besar, tidak menunggu fasilitas canggih, melainkan berangkat dari niat tulus dan konsistensi.

Ya teman Pro 2 lebih jauh, Pandawara juga berhasil membuktikan ya bahwa gerakan kecil yang mereka buat ini melahirkan gelombang besar, dan pada akhirnya Pandawara bukan hanya sekedar komunitas pembersih sampah, melainkan wajah baru semangat anak muda yang peduli dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa ya teman Pro 2. Jadi mereka membuktikan ya bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukanlah hal yang membosankan.

Pastinya untuk di suasana sore hari ini ya, memang kalau kamu pengen melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, itu sebenarnya gak mesti hal-hal yang besar ya, tamu berdua. Yang dilakukan sama anak-anak Pandawara aja ini bisa menginspirasi kamu untuk berbuat lebih baik ya. Tapi kita di Melabu sendiri juga ada komunitas peduli lingkungan ya, ada gerakan peduli lingkungan GPL, dan juga kita pernah

Undang ya ke Pro 2. Pastinya mungkin teman Pro 2 itu udah gak asing lagi ya sama anak-anak GPL. Ya mungkin kurang lebih hampir sama lah seperti anak-anak Pandawara ini ya, kegiatannya peduli terhadap lingkungan ya. Nah ini balik lagi nih sama kamu sebagai generasi muda ya, anak daerah, putra daerah, memang harus peduli lagi nih terhadap kebersihan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kamu. Jadi gak mesti yang besar-besar dulu deh teman Pro 2, minimal lingkungan tempat tinggal kamu dulu nih yang harus kamu perhatikan ya, sebelum kita bersihin kayak kawasan-kawasan pantai yang ada di Melabu ya, itu mungkin skalanya besar ya. Mungkin minimal lingkungan tempat tinggal kamu dulu nih, kamu bisa cek dulu ya teman Pro 2, apakah sudah benar-benar bersih atau mungkin masih banyak sampahnya nih teman Pro 2. Kalau masih banyak sampah, nah sore hari ini daripada kamu bengong ya kan, mending dibersihin aja nih teman Pro 2 ya. Hitung-hitung kamu bergerak ya, apalagi seharian ini kamu yang gak kemana-mana cuma rebahan. Nah ini kesempatan juga nih untuk kamu bisa membersihkan lingkungan tempat tinggal kamu. Kamu bisa bergerak ya, bisa mendapatkan manfaat juga nih untuk lingkungan kamu jauh lebih bersih pastinya. Oke teman Pro 2, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana ya. Aku bakal balik lagi setelah lagu berikut ini.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
1: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

Baik kamu, ada JC Girls Like Me yang sudah hadir di pukul 17 nih lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune ya di sore ceria weekend. Dan yang pastinya untuk kamu juga yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, selamat sore paling baik, tetap semangat pastinya ya. Untuk yang belum download nih aplikasinya buruan, kamu bisa download di Play Store. Caranya mudah ya teman Pro 2, tinggal searching aja, ketik RRI Digital ya di Play Store kamu. Terus kalau udah ketemu langsung download aplikasinya dan tinggal login menggunakan email kamu. Dan setelah itu kamu bisa gunakan aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Jadi buruan nih untuk yang belum download, ayo dong download sekarang juga.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Yes, 90,3 FM Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Tiara Andini, gemintang hatiku yang sudah hadir di pukul 17:19 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, tadi Faiz sempat keluar sebentar ya. Lihat cuaca tuh udah agak mendung nih dan mungkin bakalan hujan sebentar lagi. Meskipun mungkin ada istilah katanya mendung tak berarti hujan. Tapi gak ada salahnya teman Pro 2 untuk kamu yang pengen keluar rumah, terutama untuk yang menggunakan kendaraan roda 2, sedia selalu jas hujan ya teman Pro 2. Karena kita gak tahu nih, mana tahu nanti tiba-tiba pas kamu di jalan, hujannya turun ya kan. Biar kamu gak basah-basah sore hari ini, apalagi habis mandi. Nah gak ada salahnya kamu siapkan aja jas hujan di jok motor kamu ya teman Pro 2.

Dan kali ini teman Pro 2, aku bakal kasih informasi lagi nih buat kamu yang kadang-kadang nih suka masuk pesan-pesan yang boleh dibilang dari situs-situs yang enggak dikenal ya, atau dari nomor-nomor yang enggak dikenal teman Pro 2. Nah, ini kamu harus berhati-hati ya teman Pro 2. Kenapa? Ketika kamu menerima pesan yang berisi tautan atau link melalui aplikasi perpesanan, ya media sosial ataupun surat elektronik nih teman Pro 2. Nah, pasalnya kasus penipuan digital yang memanfaatkan link palsu itu masih terus terjadi dan telah menyebabkan banyak korban mengalami kerugian finansial maupun kebocoran data pribadi. Nah, Pais juga pernah alami ya teman Pro 2, waktu itu aku terima pesan dari teman aku ya melalui Telegram. Jadi isinya itu lebih kurang kayak klik link ini untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Nah, mendengar Rp500.000 siapa sih yang gak kepingin ya kan? Zaman sekarang dapat uang cuma-cuma ya teman Pro 2. Saking penasarannya aku klik lah. Nah, rupanya teman Pro 2 ya itu diarahkan ke apa, data-data pribadi seperti pengisian NIK KTP, kemudian nomor rekening, dan yang paling parahnya teman Pro 2 ya, kalau kamu sampai terjebak itu bakal minta kode OTP. Nah, ini hati-hati banget nih teman Pro 2, karena biasanya sebelum kamu kasih kode OTP itu pasti dapat SMS atau pesan WhatsApp yang mengatakan kalau kode ini tidak boleh diberikan kepada siapapun. Nah, karena mungkin kamu tergiur tadi uang cuma-cuma ya, akhirnya kamu kasihlah kode OTP itu, dan secara nggak langsung itu uang di rekening kamu bakal terkuras habis ya sama si penipu. Nah, ini penting banget nih teman Pro 2, edukasi buat kamu, jangan sampai tergiur ya sama iming-iming dapat uang dari siapa gitu ya teman Pro 2. Nah, Faiz juga waktu itu hampir, cuma nggak sampai ngisi NIK KTP dan lain sebagainya. Karena memang dari bahasanya aja kalau udah ngisi NIK KTP, udah minta alamat lengkap ya, udah minta nomor handphone dan lain sebagainya, nah itu kamu harus waspada dan berhati-hati teman Pro 2. Karena biasanya pelaku kejahatan itu menyamar sebagai lembaga resmi ya, perusahaan jasa pengiriman perbankan hingga instansi pemerintah. Nah, mereka ini mengirimkan pesan yang terlihat meyakinkan dengan tujuan mengarahkan korban untuk mengklik tautan tertentu dan memasukkan data pribadi ya teman Pro 2. Itu penting banget ya teman Pro 2 untuk kamu lebih mawas diri dan berhati-hati agar nggak tergiur nih sama pesan-pesan yang mengataskan sebuah lembaga ya, apalagi kalau misalnya kamu menang undian dan lain sebagainya. Dan teman Pro 2 ya, yang paling parahnya teman Pro 2 ya, setelah aku terima pesan itu dari teman aku sendiri, terus tiba-tiba dia ngasih tahu nih kalau itu pesan itu bukan datang dari nomor dia gitu. Jadi dia tuh kayak dihack ya, kemudian dikirimlah sama kontak yang ada di pesan dia tersebut gitu. Kontak yang ada di handphone dia tersebut ya teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya kamu yang ngerasa itu pesan dari teman kamu kan, ya ini kayaknya benar gitu kan. Nah, itu juga nih salah satu yang menyebabkan kenapa Faiz waktu itu sempat ngeklik nih teman Pro 2, karena kebetulan yang ngirim itu memang nomor dari teman aku sendiri teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu hati-hati nih, meskipun itu dari nomor yang kamu kenal ya, jangan pernah sekali-sekali untuk mengklik tautan yang bisa aja terkirim secara otomatis ke handphone kamu. Apalagi untuk kamu yang mungkin secara nggak langsung ada teman kamu yang tiba-tiba nge-WhatsApp kamu atau ngirim pesan kamu untuk supaya dikirimkan uang ya, dengan sejumlah uang dikirimkan ke rekening ini dan sebagainya, itu jangan gampang percaya teman Pro 2. Jadi ada nggak ada salahnya ya untuk kamu tuh lebih aware lagi kalau misalnya dapat pesan-pesan kayak gitu, langsung telepon aja atau mungkin cari tahu dulu nih apakah ini benar dari teman kamu atau malah sebaliknya.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini Faiz bakal ngasih informasi terkait berita kehilangan di mana telah ditemukan satu buah dompet berwarna coklat yang berisikan satu buah KTP atas nama Bapak Rufran yang beralamat Gampong Senebu, Jalan Generasi Dusun Masjid, dan dokumen penting lainnya. Nah, bagi yang mengenal dan merasakan telah kehilangan barang tersebut agar dapat menghubungi Saudara Rahman dengan alamat PT Mapoli, PT Sabta Gampong Baru Paya, Kecamatan Pantonre, Kabupaten Aceh Barat. Atau bisa hubungi kontak person di 0813-7729-7136. Sekali lagi 0813-7729-7136. Demikian kami sampaikan informasi ini, ya semoga bermanfaat, dan untuk yang merasa kehilangan bisa langsung menghubungi nomor yang udah Faiz sebutin tadi.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada GAC ya, Gamalil, Audrey dan Cantika yang baru saja hadir menemani kamu di suasana sore hari ini ya, teman Pro 2, lewat senyum dan harapan. Ya pastinya teman Pro 2, untuk setiap orang pasti punya harapan menjadi lebih baik ya, entah itu terkait pekerjaan, ya percintaan, pertemanan, ataupun apapun itulah ya teman Pro 2. Pasti setiap orang punya harapan untuk menjadi lebih baik. Nah, terutama dalam ibadah juga ya teman Pro 2. Apalagi seiring usia bertambah, pasti setiap orang tuh ada satu momen yang membuat mereka tuh, waduh kayaknya aku gak bisa nih begini-gini aja gitu. Harus ada sesuatu yang lebih dari yang biasanya. Nah, kalau kamu punya prinsip seperti itu teman Pro 2, kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena gak semua orang tuh punya pemikiran seperti itu ya teman Pro 2. Jadi mereka tuh cuman nyaman aja di zona mereka, zona nyaman, tapi gak bisa memberikan lebih dari apa yang udah mereka raih. Nah, semoga aja kamu termasuk salah satu orang yang mungkin gak pernah ngerasa puas ya. Dalam arti kata bukan tidak bersyukur ya teman Pro 2, tapi kita tuh harus ngerasa kayaknya apalagi nih ya kira-kira yang harus aku lakuin biar menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya, dalam berbagai macam hal sih, gak mesti dalam pekerjaan, tapi dalam ibadah, dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang pastinya itu bermanfaat untuk diri kamu dan keluarga kamu tentunya ya teman Pro 2. Dan satu hal lagi teman Pro 2, gak ada usaha yang mengkhianati hasil ya, gak ada hasil yang mengkhianati usaha. Benar gak sih bahasanya seperti itu? Jadi kebalik-balik ya faiznya ya. Yang pastinya teman Pro 2, kamu jangan ngerasa sia-sia nih usaha yang kamu lakuin. Waduh kayaknya aku sia-sia nih ngelakuin usahanya. Belum tentu ya teman Pro 2, mungkin waktunya aja yang belum tepat ya. Tapi kamu harus yakin nih, apapun itu yang kamu udah lakuin, apapun itu yang kamu kerjakan ya, pasti bakal membuahkan hasil tentunya.

0: apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Yes, 90,3 FM Pro2 Rari Melabu, teman terbaik kamu. Tepat banget di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, teman Pro2, seperti biasa nih, untuk selanjutnya kita di program Jazz Musik, yang pastinya Face bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu hingga jelang kumandang azan maghrib. Nanti juga aku bakal puterin lagu-lagu religi. Dan dapat Faiz informasikan juga untuk kumandang azan maghrib kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 18:53 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro2, selamat sore dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster. Satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimogunasi.
2: Kamu sedang

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2 Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak

0: yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.
1: Baik, teman perdua di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Teman perdua, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, teman Pro 2 dimanapun berada, baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kawasan Malabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro 2, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta guna mengikuti Pro 2 Indi. Dan ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Faiz menemani kamu di program Sore Ceria. Akhir kata, Faiz yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 45 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama

0: 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indy bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Bukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi bareng Tian ya teman Pro 2, yang bakalan temenin teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan sampai nanti di jam 12 malam nih teman Pro 2. Nah, tadi kita baru saja mendengarkan program Pro 2 Indie yang kita siarkan langsung darinya Pro 2 Jakarta. Dan saat lagi kita akan masuk ke program obrolan komunitas nih teman Pro 2. Nanti di jam 20.30 kita akan mulai untuk obrolan komunitas. Jadi buat teman Pro 2 yang mau ataupun ada punya hobi mancing gitu ya, karena hari ini narasumber kita adalah ketua tim Hunter Baramundi Fishing Community teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin tertarik ataupun hobi mancing, ini jangan kemana-mana, jangan sampai kelewatan. Nanti di jam 20.30 kita akan bahas tentang tema mancing-memancing nih teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Kita balik lagi ya seperti biasa di obrolan komunitas nih teman Pro 2. Nah, malam ini kita akan bahas sesuatu ataupun hobi yang bikin orang tuh rela bangun subuh gitu ya, rela panas-panasan, bahkan rela pulang enggak bawa apa-apa. Apalagi kalau misalnya enggak mancing nih teman Pro 2. Jadi kita hari ini akan bahas soal mancing. Nah, temanya itu adalah mancing mania, cerita seru dari dunia fishing community. Nah, tentunya Tia malam ini gak sendiri. Tia hari ini ditemenin sama Sekretaris Tim Hunter Baramundi Fishing Community. Ada Bang Rizal Aswandi. Kita sapa dulu Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rizal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Ya, suaranya jelas Bang?
1: Alhamdulillah jelas.
0: Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya malam ini Bang Rizal?
1: Wah, alhamdulillah baik kali Kak.
0: Baik ya.
1: Ini dengan Mbak apa?
0: Tia Bang, Tia.
1: Oke.
0: Iya, Tia Bang. Nah, Bang Rizal, ini kan ini panggilannya Bang Rizal atau Bang Aswandi ini panggilannya benar ya, Bang Rizal ya?
1: Ya, Bang Rizal aja.
0: Oke, Bang Rizal. Nah, kita kan akan bahas soal ini ya, Bang ya, cerita seru di dunia fishing community. Nah, Abang selaku sekretaris benar ya, Bang ya?
1: Ya betul sekali.
0: Sekretaris. Nah, kita boleh cerita-cerita santai dulu nggak nih, Bang? Kapan sih Abang bergabung ke komunitas ini, Bang, pertama kali?
1: Kalau di itu kan terbentuknya ini loh. Kita kan rata-rata kan waktu mancingan sudah aku mancing ke suatu tempat nih. Mm-hmm. Misalnya kita bergabung di, bukan kemarin itu di Kuala Merbu ya. Mm-hmm. Kuala Merbu kita sering ketemu di sana, karena sering intensitasnya ketemu. Ya kita mungkin sepakat, ayo buat gampang koordinasi, ayo kita buat grup gitu lah. Grup lah, maka disitulah berawal kita buat grup namanya THB. Berawal mungkin dari cuma berapa belasan anggota. Kemudian kita sepakat karena sering bertemu, kita buatlah grup. Semuanya untuk di awal tuh biar gampang komunikasi lah, untuk koordinasi kita mancing kemana. Itu sih baiknya sebenarnya di awalnya.
0: Bang. Nah, Bang Rizal ini di tahun berapa Bang pertama kali itu kepikiran untuk ngebentuk apa timnya gitu?
1: Kalau THB itu Mbak Ica itu terbentuknya di awalnya pada tahun 2017 Bang.
0: 2017, oke, udah lama ya Bang ya?
1: Iya, udah dia lama.
0: Itu khusus
1: Di mana Mbak Ica?
0: Itu khusus di wilayah Aceh Barat aja atau ada dari luar Aceh Barat nih Bang?
1: Iya, kalau THG itu di awal kita terbentuk itu 2017. Itu di awal kan semua mungkin hanya beberapa orang. Tapi karena memang kita bermancing itu memang, karena THG itu kan kita punya ini, punya jargon lah, punya itu motonya mancing kedar hobi, silaturahmi yang utama. Mungkin ya berdasarkan itu, jadi kita mungkin punya banyak teman. Alhamdulillah sekarang ini kalau THB Mbak Ica itu kan sudah beserta hampir sekitar 60 orang. Itu kan kita terbagi ada beberapa wilayah, itu ada Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nambang Raya, Mbak Ica. Gitu terus kemudian kalau THB kan karena kemarin itu kan kita aturan-peraturan dari pemerintah. Maksudnya di setiap perkumpulan gitu kan harus punya legalitas. Terus alhamdulillah Mbak Ica, sekarang THB itu kita sudah bentuk, sudah ada legalitas ya. Legalitas dan terdaftar di Kemenkumham Mbak Ica.
0: Oh iya Bang, sebelumnya ya Bang Rizal, Tia Bang namanya. Daripada nanti kita salah paham lagi ya, Tia Bang bukan Ica.
1: Oke
0: Bang.
1: Iya. Yang pakai santai aja.
0: Siap. Oke Bang. Nah, ini kan udah lama ya Bang dari 2017 sampai sekarang dan sudah 60 orang ya timnya dari Aceh Jaya, Aceh Barat sama Nagan. Nah, itu udah sampai sekarang ini udah berapa spot nih Bang yang udah dijelajahi sama timnya nih Bang?
1: Gimana Baisa?
0: Udah berapa spot kira-kira, kan terbentuknya di 2017 gitu ya, kan ini mancingnya barengan. Udah berapa spot sih Bang yang udah dilaluin gitu mancing bareng tim ini?
1: Oh gitu. Spot. Kalau di mancing ini kan ada banyak serunya nih Mbak Ica kan. Otomatis kan kami kan yang pemancing ini kan rata-rata kan udah bapak-bapak yang misalnya sudah banyak yang sudah berkeluarga lah. Itu kan salah satu tempat kita untuk rekreasi, cari refreshing, kesenangan diri ya kan Mbak Ica. Kalau bercerita spot, kita kan di THB itu kan ada namanya, kenapa dibilang Baramundi. Baramundi kan salah satu jenis ikan ya.
0: Iya.
1: Ikan itu memang itu berasal dari itu, pemburu ikan itu. Jadi selebgram di THB itu setiap tahun itu ada namanya challenge ya, challenge.
0: Oh, ada challenge-nya.
1: Pemenang gitu. Kita ada challenge setiap tahun, siapa setiap tangkapan baramundi terbesar atau terberat.
0: Okay.
1: Jadi kita akan dapat hadiah dan segala macam. Jadi kita kembali tadi ke spot. Jadi macam-macam karena itu dibuka challenge per tahun. Jadi kawan itu ada yang kita pergi itu bersama-sama. Mereka akan buat kelompok-kelompok kecil itu baca. Nah, itu yang pertama untuk yang challenge tadi.
0: Yeah.
1: Terus kemudian ada juga kita THB itu membuat istilah membuat kegiatan. Kegiatan itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan setahun sekali.
0: Okay.
1: Kalau untuk sport, insya Allah 96 tahun itu kita hampir satu Aceh lah Mbak Ica.
0: Hampir satu Aceh, udah keliling ya Bang ya?
1: Sport. Okay. Itu baik sport yang kita datangi sendiri maupun yang diundang oleh komunitas yang lain.
0: Okay. Tadi kan ngobrolin soal challenge ya Bang ya, kira-kira yang pernah dapat paling besar itu yang berapa kilo nih Bang? Karena kan mungkin teman pro 2 penasaran ya. Kadang kan kalau misalnya masih pemancing-pemancing pemula kan mungkin dapatnya kecil gitu ya Bang. Ya ini penasaran nih kalau komunitas nih dapatnya berapa kilo nih gitu.
1: Oh iya iya iya. Itu Mbak Ica. Kalau untuk baramundi terus sementara rekor itu ada untuk anggota kita itu namanya saudara Pandu itu 23 kilo itu tangkapannya kebetulan itu di daerah Kabupaten Nagan Raya.
0: Oh, di Nagan Raya. Oke, itu berat banget ya Bang. Itu segede apa tuh ya? Segede, kita ngebayanginnya mungkin
1: segede apa ya Mbak Ica?
0: Karung beras ya? Segede beras ya?
1: Jadi karung berat kan? Beda tipis Mbak Ica.
0: Itu nariknya gimana tuh Bang? Gak takut kesleo ya nariknya?
1: Mereka yang pasti kan mereka kan karena yang jual mancing itu kan udah pasti pasti dapatnya mancingnya udah pasti yang udah profesional, udah berpengalaman. Nanti kan dia pakai stand atau gioran ya bagus lah.
0: Iya.
1: Jadi saya rasa untuk karena kan jual mancing ini jenis tangkapan itu tergantung dari setnya atau jenis gioran yang dipakai lah Mbak Ica, seperti itu.
0: Oke, jadi kalau misalnya yang profesional untuk kalau misalnya nih Bang, kan ada mungkin pemula ya teman pro 2, mungkin pendengar kita tertarik ya untuk mulai mancing. Nah kira-kira untuk set pemula itu kayak gimana Bang? Apakah nanti harus beli yang mahal gitu ya? Tapi kalau udah beli mahal ujung-ujungnya nggak tahu nih mau dipakainya di mana gitu kan ya. Boleh nggak sih Bang dijelasin kira-kira kalau misalnya pemula ini kan mau mancing, kira-kira set-set apa sih yang dibutuhin gitu? Kemudian disesuaikan juga nggak sih sama spotnya gitu? Boleh nggak sih Bang dijelasin gitu?
1: Oh boleh Mbak Ica. Karena gini Mbak Ica, di awal kan kalau kita pemancing itu nggak ada kita langsung akan beli setnya yang besar ataupun yang harganya mahal dan sebagainya Mbak Ica. Yang penting kita kan hobi dulu nih.
0: Bener.
1: Hobi dulu kita kumpul-kumpul, karena kan gini, karena kita membeli set mahal dan segala macam itu baiknya kan tergantung kita pemanfaatan di mana nih.
0: Bener.
1: Kita memakai di laut kah, di sungai kah, jenis tangkapan yang kita targetkan itu kecil kah, besar kah, atau gimana. Terus tapi saya rasa Mbak Ica, kalau kita berbicara set itu harga mahal dan segala macam itu tidak menjadi patokan Mbak Ica.
0: Oh.
1: Karena memancing itu kan rezeki Mbak Ica.
0: Iya,
1: jadi rezeki itu sebenarnya bukan dari harga setnya kayak gitu.
0: Bener.
1: Memang rezeki kita. Kalau rezeki itu juga harus dari usaha,
0: tapi
1: tak ada usaha, kalau ada rezeki. Jadi untuk kalau saran saya bagi orang pemula-pemula mancing itu, nggak usah pikir set dulu. Kayak lo set yang 500 ribu sudah set sudah lengkap, nanti gampang aja masalah ikan tuh insya Allah kalau pasti dapat, ya kan?
0: Tergantung
1: targetnya kita seperti apa, baik ya. Jadi kalau bagi pemula tuh saya sarankan nggak usah mikir setnya dulu. Yang penting barang dulu banyak loh yang murah-murah. Jadi yang penting yang gara-gara kita berpikir harga mahal itu kita nggak jadi mancing.
0: Iya benar.
1: Saya orang bilang jurgen banget. Jangan sampai gara-gara kerja nggak jadi mancing.
0: Oke. Okay. Mancing nomor satu. Karena itu pelepas penat ya Bang ya. Kalau misalnya kita kan semungkin seharian kerja gitu ya. Jadinya di weekend itu udah kita manfaatin untuk kita refreshing ya Bang. Untuk apa namanya pergi mancing. Nah kalau misalnya nih menurut Abang ya, pernah nggak sih ada suatu momen yang seru banget nih waktu mancing Bang? Boleh nggak sih Bang di-sharing? Yang gak terlupakan gitu cerita, Bang.
1: Oh, cerita terlalu waktu mancing.
0: Iya.
1: Banyak sih Mbak Ica, ada beberapa sih Mbak Ica. Karena kan cerita, karena kan di THB ini kan rata-rata kan kita mancing itu harus kegiatan ya. Asal kita ada kegiatan mancing, ada cerita gitu kan.
0: Iya benar.
1: Kalau kita nggak punya kegiatan mancing, pasti kita nggak punya cerita.
0: Benar banget.
1: Apalagi ini ada salah satu cerita teman kita ini memang itu bendahara itu Mbak Ica, itu bendahara di kami, bendahara di THB. Itu udah Bang Indra namanya. Itu mungkin kalau pemancing bagus, ya Allah kenal namanya Bang Indra. Ya kan? Jadi Bang Indra itu memang orangnya suka gangguin orang dan segala macam. Jadi Bang Indra itu ada satu saat dia boleh mancing. Dan mancing, kebetulan dapat strike besar. Wah, strike-nya besar, terus kita semua kan jadi... Bang Indra dapat strike loh.
0: Iya.
1: Rata-rata kalau Bang Indra dapat strike itu bukannya kami suka, kami banyak nggak setuju kalau Bang Indra itu dapat strike.
0: Kenapa?
1: Nah, kenapa? Ya gitu. Karena Bang Indra, kalau kami dapat strike, itu Bang Indra nggak akan namanya, ih mantap, pasti ada cerita yang membuat kami itu jadi dong.

0: kan nanti
1: Benar.
0: pertama cegah dan segala macam, setelah perjalanan gua muncah dan segala macam, itu kan akan jadi cerita,
1: Benar.
0: akan divideokan, akan ditutupkan, ya itu kan jadi cerita gitu.
1: Iya, karena kan memang setiap perjalanan tuh pasti ini ya Bang, punya cerita sendiri. Karena kan kalau misalnya mancing kita nggak tahu ya dapetnya apa gitu ya kan.
0: Iya, betul
1: Bener,
0: betul baca.
1: masih untung ya dapetnya makhluk hidup kalau sampah. Nah, apalagi sekarang kan udah
0: Ya,
1: banyak banyak
0: ya
1: banget ya
0: baca.
1: Bang, banyak banget
0: Ya,
1: orang yang kurang
0: tempat sampah, dapat
1: benar.
0: tempat dan segala macam lah baca. Itu ya, itu udah sering-sering lah
1: Iya,
0: baca.
1: itu miris banget ya Bang, karena kan kita kalau misal mancing berharapnya dapat ikan, ya ini gitu mancing
0: Ya.
1: dapatnya plastik gitu ya Bang, kan kita kesel gitu ya, udah capek
0: Ya.
1: narik nyangkut malah ya kan. Nah,
0: Ya,
1: jadi
0: betul-betul.
1: mungkin
0: Ya,
1: himbauan juga.
0: kadang-kadang ada juga mbak, kalau kami di THB itu kan kadang-kadang ada yang satu dua tiga orang tuh kawan-kawan tuh beranggapan pokoknya kalau mancing boleh, jangan sampai ikut dia, kalau
1: Iya.
0: udah ikut pasti kalian akan dapat. Ada tuh mbak Ica, padahal teman sendiri loh, itu sih ada seperti itu.
1: Iya.
0: Padahal kan seperti mitos, padahal kan itu untuk lucu-lucuan aja,
1: Iya,
0: tapi memang
1: benar.
0: ya terbukti kalau dia sudah datang pasti kita akan dapat mbak Ica. Lucu kan. Itu yang
1: Bisa
0: terjadi
1: gitu ya.
0: sebenarnya. Ya, itu terus terang
1: Lagi.
0: loh, Mecha. Bukan, bukan kita bukan bukan
1: Benar,
0: yang
1: benar, benar.
0: sebenarnya, tapi itu belum terjadi.
1: Iya, jadi memang selalu ada cerita seru ya Bang ya, kalau misalnya kita pergi mancing
0: Betul,
1: gitu
0: Mecha.
1: kan, pasti ada sesuatu yang nggak terduga gitu ya Bang, ada aja cerita pasti pas waktu pulang ya, yang kita bawa pulang ceritanya untuk dikenang gitu.
0: Betul. Kalau mancing itu luar biasa seru. Makanya orang banyak yang di Mecha, kalau cerita mancing hampir 500-an orang, 300-an 500 banyak mancing.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita kita buat kemarin kemarin ada kita buat turnamen ya, ke itu di kita bantu sama Kapolres ya, sama ya banyak Polres lah, Polres Cibarang untuk buat Bayangkara fishing turnamen yang baru datang yang pembayangkan pantai itu yang buat kita, yang buat kita itu peserta melabuhnya itu hampir 200-300-an loh mbak.
1: Wih, banyak banget ya Bang ya.
0: Bayangkan aja 300-an tuh semua mancing, mana ada lagi ikan sekali
1: Ikannya
0: tangkap
1: kabur
0: tiga
1: ya.
0: ratusan.
1: Oke nih Bang, nah untuk dalam waktu dekat ini kira-kira ada kegiatan lagi nggak Bang dari komunitasnya?
0: Waktu dekat ini ada mbak. Waktu dekat ini kan kita kan akan rencana buat rencana kegiatan ya. Kita ada kegiatan tahunan nih. Kita kegiatan tahunan dulu. Kita juga THB ada buat kegiatan tahunan kan, karena kawan-kawan yang dari kabupaten-kabupaten luar dari Aceh Barat, mereka akan kumpul. Ya, akan kumpul. Karena ada yang penting yang buat sekali seperti family gathering lah, family
1: Oh,
0: gathering
1: family
0: THB,
1: gathering.
0: pajak keluarga dan semua itu menjadi tahunan. Mungkin sebelum itu akan kita buat mancing dulu nih, lomba mancing.
1: Lomba
0: Lomba mancing
1: mancing.
0: mungkin yang itu cuma orang-orang THB yang bapak-bapaknya aja nih.
1: Oh,
0: Nanti kita akan buat di
1: bapaknya.
0: tempat, nanti kita buat malam, makan bersama, camping dan segala macam juga. Itu untuk yang waktu dekat.
1: Dalam waktu dekat.
0: Terus memang ini THB ini bukan hanya mancing loh mbak, karena sekarang ini THB juga rutin ada kegiatan sosial, nanti THB juga ada donor darah, bersih bersih pantai. Jadi kita kerjasama dengan Airu dan segala macam, itu juga ada kegiatan bersih bersih pantai. Tapi kalau mbak tanya itu kegiatan terdekat ini mungkin ya tuh mbak kegiatan mancing tahunan
1: Mancing
0: yang
1: tahunan
0: dilakukan oleh
1: ya.
0: THB dan kawan-kawan yang dari luar Aceh Baratnya.
1: Oke. Nah, satu pertanyaan sebelum penutup nih, Bang. Kira-kira kalau misalnya teman Pro 2 mau join ke komunitasnya, kira-kira gimana, apa aja nih, Bang, yang harus disiapin
0: Ayo,
1: gitu?
0: ayo mbak, silakan
1: Harus harus
0: welcome.
1: hubungin
0: Mbak
1: ke
0: juga boleh. Ya loh, yang
1: hubungi
0: mancing itu yang
1: kemana?
0: cewek. Ayo mbak, kapan datang?
1: Oke.
0: Welcome.
1: Nah, hubungi
0: Kalau mbak Isya
1: kemana
0: datang,
1: gitu?
0: kawan-kawan kedua datang, kita kasih lesi loh mbak. Kita kasih stepnya, kita mau ke laut, kita ayo, mau ke sungai, ayo.
1: Oke.
0: Kapan?
1: Siap. Kira-kira kita harus ngubungin kemana, mana tahu nih teman Pro 2 yang lagi dengerin tertarik nih, aduh aku hobi mancing tapi aku nggak tahu mau mancing sama siapa misalnya gitu ya, ada teman Pro 2 kira-kira nih hubunginnya kemana Bang, ada sosial medianya kah atau adminnya gitu?
0: Kalau itu ya, kita kan ada media sosial loh mbak, ada namanya THB di Facebook juga, ada di Instagram, ada THB kan. Kalau kantor sekretariat kita, kantor kita ini sementara di jalan cukup mudah ya, jalan Sentosa mbak,
1: Jalan
0: jalan Sentosa
1: Sentosa.
0: gitu gitu jalan Sentosa. Nanti kalau misalnya kita mau mancing bakalan terus, itu juga ada bengkel pancing ya, karena di sekretariat itu juga ada bengkel pancing.
1: Ada bengkel
0: Jadi
1: pancing.
0: teman-teman yang punya pancing berarti malah mau servis mau apa juga bisa di situ mbak. Jadi kalau mungkin yang pemancing insya Allah tahu di situ lah.
1: Oke, siap Bang. Nah, terakhir ya Bang ya, untuk penutup, kira-kira apa nih yang mau Abang sampaikan, pesan-pesan ataupun harapan ya buat teman Pro 2 ataupun tips-tips nih untuk pemancing pemula harus gimana? Ini sebagai penutup Bang, boleh disampaikan Bang?

0: Ya baik. Sebenarnya mereka untuk pemancing pemancing pemula dan untuk semua teman-teman pemancing angler-angler yang ada di Aceh Barat dan Tenggara dan Aceh Jaya. Kalau bisa mancing itu silakan bermancing ya, namun kan ya kita juga harus menjaga lingkungan ya, sampah dan segala macam juga kita harus jaga. Namanya kalau di laut kita bersampah, insya Allah pasti ikan itu pasti tidak ada mbak.
1: Iya.
0: Terus yang kedua untuk size, kalau bisa angle kan kita harus kita berpikir untuk kelanjutan ya, kelanjutan ikan dan segala macam. Untuk size itu cuma kita perhatikan juga, untuk size terlalu kecil janganlah kita ambil. Kita ambil size-size yang kita memang bisa kita makan, kita konsumsi lah mbak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mungkin saya rasa itu aja. Terus bagi pemancing yang pergi memancing, yang paling penting cuma kehati-hatian.
1: Iya.
0: Ya, sampai di lokasi hati-hati, karena kita pergi mancing ada keluarga yang menunggu di rumah.
1: Oke, gitu, mbak. Iya. Oke, terima kasih Bang Rizal. Nah teman Pro 2, ternyata dunia mancing itu seru banget ya. Jadi gak hanya soal kita melatih kesabaran, tapi gimana caranya kita bisa membangun persahabatan ya Bang ya, dan juga menjaga lingkungan ya, nih pastinya. Terima kasih banget waktunya buat Bang Rizal untuk sharing-sharing malam ini. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya ya Bang ya. Sehat selalu. Tia tutup boleh Bang?
0: Oke,
1: sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah teman Pro 2, tadi itu adalah cerita seru tadi ya dari komunitas mancing. Nah buat teman Pro 2 mungkin yang tertarik untuk join, mungkin bisa langsung mampir ke sosial medianya tim Baramundi Fishing Community nih teman Pro 2. Jadi ya tutup untuk hari ini obrolan komunitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tak semua mimpi dimulai dari kesempurnaan. Ada mereka yang harus berjuang dua kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Dipandang sebelah mata, diragukan, bahkan dianggap tak mampu. Namun, dari keterbatasan itu, lahir kekuatan yang tak semua orang miliki. Inilah kisah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang langkah yang tak terbatas. Pagi hari, saat sebagian orang masih menikmati waktu, Raka sudah berjuang dengan dirinya sendiri.
1: Kenapa sih? Kenapa sesusah ini? Dulu, aku bahkan gak perlu mikir buat lari. Sekarang, satu langkah aja, kayak mimpi buruk.
2: Kamu jatuh lagi.
1: Iya, lucu ya. Dulu, aku yang paling cepat di sekolah. Sekarang, jalan aja kayak bayi baru belajar.
2: Kamu masih orang yang sama, Kak.
1: Gak! Orang-orang sekarang lihat aku beda. Lihat aku kayak orang yang harus dikasihani.
2: Masalahnya bukan di orang lain, tapi kamu mulai percaya itu. Kalau kamu sendiri lihat dirimu gak mampu, jangan harap dunia bakal lihat kamu kuat. Kamu itu atlet, Kak, bukan korban.
1: Langkahmu terlalu kaku. Alia, jaga ritme.
3: Kalau latihan kayak gini terus, mau ikut lomba atau cuma coba-coba?
1: Aku lagi usaha.
3: Semua orang juga usaha. Tapi ini kompetisi, bukan tempat cari simpati.
4: Dim, semua orang punya star yang beda.
3: Iya, tapi finishnya tetap sama.
5: Aku kayaknya gak cocok di sini deh. Semuanya kelihatan lebih kuat.
2: Aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur sekarang, kita gak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa jalan.
1: Coach, saya takut.
6: Takut apa?
1: Takut gagal lagi.
6: Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu kalah. Gagal itu saat kamu berhenti mencoba.
0: Malam hari, saat tubuh beristirahat, pikiran justru tak mau diam.

0: Kepikiran ya.
1: Kalau nanti aku kalah, aku takut semua usaha ini sia-sia.
0: Kamu tahu nggak kenapa banyak orang berhenti di tengah jalan?
1: Kenapa?
0: Karena mereka pikir hasil itu segalanya. Padahal proses itu yang bikin kita berubah.
2: Raka, belum tidur?
1: Belum, Bu.
2: Ibu gak pernah nuntut kamu jadi juara. Ibu cuma mau kamu gak berhenti berusaha.
1: Tapi kalau aku gagal lagi?
2: Kalau kamu berani bangkit lagi, itu sudah lebih dari cukup.
1: Cukup! Aku capek! Capek jatuh terus, capek ngerasa gak cukup.
2: Raka,
1: aku selalu tertinggal, selalu kalah, buat apa aku lanjut? Kalau mental kamu segitu doang, mending kamu gak usah ikut lomba.
0: Dim, cukup.
3: Kamu pikir kamu satu-satunya yang capek? Aku latihan pakai satu tangan, Muka. Setiap hari aku juga jatuh, aku juga sakit.
4: Aku bahkan setiap latihan ngerasa aku yang paling lemah di sini.
3: Kita semua punya alasan kok buat berhenti, tapi kita tetap di sini kan? Karena kita milih buat lanjut. Kalau kamu mau nyerah, silahkan. Tapi jangan bilang perjuangan ini sia-sia. Karena buat kami, ini berarti loh.
5: Kadang kata-kata yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan.
1: Mungkin aku gak bisa jadi kayak dulu, tapi aku bisa jadi versi baru yang lebih kuat.
0: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
6: Selamat datang di kompetisi hari ini.
4: Aku takut kali.
3: Takut itu wajar. Berhenti itu pilihan.
7: Kali ini gak ada alasan.
1: Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan.
5: Dan mereka pun berlari, bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri mereka sendiri. Raka tertinggal, Nara hampir berhenti. Namun suara dalam diri mereka lebih kuat dari rasa takut.
0: Nara, jangan berhenti.
3: Raka, fokus.
5: Di detik terakhir, semua rasa sakit berubah menjadi kekuatan.
6: Luar biasa, medali emas diraih oleh Raka. Perak diraih oleh Alia. Dan perunggu diraih oleh Dimas. Mana tepuk tangannya?
4: Aku gak terakhir.
0: Bahkan kalau kamu terakhir pun, kamu tetap menang. Karena kamu gak berhenti.
1: Aku hampir nyerah.
3: Tapi kamu gak jadi kan?
1: Karena aku sadar, batas itu cuma ada di pikiran.
5: Hari itu, yang menang bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi semua yang memilih untuk tetap melangkah, meski lelah, meski takut, meski ragu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tidak berhenti meski ingin menyerah. Demikianlah mini drama atau sandiwara radio LPP RRI Meloboh dengan judul Langkah Tanpa Batas telah kita ikuti bersama dengan Eci sebagai narator, tokoh Raka yang diperankan oleh Nanda, Alia yang diperankan oleh Cynthia, Dimas yang diperankan oleh Dava, Bima yang diperankan oleh Faiz, Nara yang diperankan oleh Fauza, pelatih Arman yang diperankan oleh Arman, Ibu Raka yang diperankan oleh Emma, serta MC atau penyiar yang diperankan oleh Dharma. Kami mohon diri, sampai jumpa pada mini drama atau sandiwara radio berikutnya.

0: 90,3 Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tika nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi istirahat, lagi di jalan, semoga hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas pastinya, teman Pro 2. Karena kita itu bukan cuma untuk keselamatan kita, tapi untuk keselamatan orang lain juga, nih, teman Pro 2. Nah, tadi kita udah sama-sama mengikuti ya, teman Pro 2, program obrolan komunitas. Nah, buat sekarang Tia udah buka line telepon untuk teman Pro 2 yang mungkin mau telepon. Nah, ini udah masuk darinya Kak Ina. Kita jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ina, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Pak.
0: Iya, Tia Kak malam ini Kak Ina.
1: Apa Kak Olga?
0: Malam ini dengan Tia Kak Ina.
1: Oh, Tia.
0: Iya.
1: Tia Polza. Tia kemana aja?
0: Iya, kemarin tuh pernah ini juga ya, pernah nelfon tapi kakak salah sangka. Tia, apa namanya, dikiranya Polza gitu.
1: Enggak, maksudnya Polza dari angkat. Ini Tia kenapa enggak angkat?
0: Oh, makanya jarang ketemu Tia, ya, Kak.
1: Polza. Oh, bukan Polza. Polza sudah diangkat.
0: Iya.
1: Makanya ini Polza juga.
0: Jarang ketemu Tia Kak, baru sekali karena Tia masuk malamnya cuma sebulan 3 kali gitu.
1: Oh, sebulan 3 kali?
0: Iya.
1: Itulah. Aku di telepon atau WA aja, nggak telepon biasa.
0: Biasa diangkat kok, cuman pas kebetulan Tia siaran nggak nelpon Kak Inanya.
1: Ada lah.
0: Kapan? Hari apa?
1: Ada. Mungkin Tia nggak dengar atau gimana, kita nggak tahu.
0: Oke. Nah, gimana kabar Kak Ina malam ini?
1: Apa kabarnya? Baik.
0: Baik. Nah, mau kirim-kirim salam atau mau request malam ini Kak Ina?
1: Iya, salam, request. Nanti salam duluan, enggak. Requestnya enggak ada kayak sama Pauza hari itu.
0: Gimana?
1: Nah, request enggak ada.
0: Mau request apa? Ah,
1: enggak, sama Pauza, ada juga lupa kebalian.
0: Oh, oke.
1: Okay. Request enggak. Lagunya enggak ada.
0: Oh.
1: Enggak ada requestnya. Ini kalau boleh tahu apa-apa aja lagu yang terbaru sekarang?
0: Lagu yang terbaru ada lagunya ini Kak, Adrian Khalif, tapi kebetulan tadi Tia udah puterin. Terus ada dari Mahalini, ada ya, lagu Kemarilah Tenang, itu juga baru.
1: Ya boleh itu aja.
0: Mau itu Mahalini ya?
1: Boleh.
0: Boleh. Ada lagi Kakak mau request?
1: Apalagi satu aja requestnya.
0: Satu aja requestnya boleh. Kalau mau dua boleh.
1: Salamnya
0: buatnya
1: Mak Tino, Kak Ida, Erna, Terupa, Eka, semuanya ya.
0: Semuanya.
1: Okay. Yang belum gabung silakan bergabung.
0: Oke, siap.
1: Buatnya apa? Tia.
0: Buat Tia.
1: Kalau Bang Hendy bilang kan Innocent Tia. Nah. Innocent Tia enggak pernah angkat. Ini kebetulan angkat. Gue Fauza juga barusan.
0: Oke.
1: Iya. Buat ya, Innocent Tia. Selamat malam waktu ya. Sehat selalu.
0: Iya, sehat selalu juga Kak Ina.
1: Nanti hati-hati jalan ya.
0: Iya, terima kasih Kak Ina. Iya,
1: kalau kapan buka lagi ya, rekuannya angkat ya.
0: Siap. Siap. Selalu angkat kok.
1: Nah, yuk. Oke,
0: waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina. Semoga sehat selalu. Nah, untuk teman Pro 2 mungkin, nah, ada lagi masuk Kak Ida. Kita angkat dulu ya teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ida.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Ida malam ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, Kak Ida mau ada request-request ataupun mau kirim salam?
2: Kuenya lagunya kita adik apa itu?
0: Tia, hari malam ini Tia, iya. Iya.
2: Salam kenal ya.
0: Salam kenal juga Kak Ida.
2: Iya, lagunya kita di Tia ya.
0: Mau lagu apa Kak?
2: Apa aja boleh.
0: Apa aja boleh, siap.
2: Dan salamnya buat semua aja ya.
0: Buat semuanya, siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, sama-sama, sehat selalu Kak Ida.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi teman Pro 2. Nah, ada lagi masuk seperti biasa Syarifah. Kita angkat dulu ya teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syarifah.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Halo, Kak.
0: Halo.
3: Ya, masa enggak dengar suaranya?
0: Dengar?
3: Halo.
0: Halo.
3: Gimana nih? Halo kak.
0: Iya halo, udah dengar suaranya?
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo. Udah dengar suaranya?
3: Ya, nggak dengar.
0: Masih belum dengar ya? Oke, udah terputus teman Pro 2. Nanti mungkin akan telepon lagi Syarifah. Mungkin ada kendala jaringan ya teman Pro 2. Nah, sudah masuk lagi teleponnya, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Udah kedengeran?
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya.
0: Udah?
3: Nggak dengar kok suaranya.
0: Oke, deh teman Pro 2. Nanti kita coba telepon ya. Kita coba teleponnya Syarifah. Mungkin karena jaringan ya. Sebentar kita coba telepon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, apa ini Syarifah juga? Suaranya membel sepertinya ya, teman Pro 2. Ya, kita coba telepon ulang ya. Ini buat teman Pro 2 yang mungkin mau telepon-telepon juga atau butuh kirim-kirim salam, boleh banget ya untuk nelfon ke line telepon kita seperti biasa. Nah, kita coba telepon Syarifah ya. Udah? Sudah kedengeran Syarifah?
3: Halo, Kak.
0: Halo, udah kedengeran suaranya?
3: Kok nggak dengar sih suaranya?
0: Sepertinya ada kesalahan teknis mungkin ya teman Pro 2. Nanti kita coba cari tahu dulu. Kita tunggu lagi buat teman Pro 2 lain yang mau telepon sebelum kita putarkan requestan lagu darinya Kak Ina nih teman Pro 2. Iya, sepertinya belum ada. Nah, kita puterin dulu lagu darinya. Lagu requestan darinya Kak Ina yaitu adalah lagu dari Mahal Ini, Kemarilah Tenang.

0: 90,3 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mau nelfon-nelfon lagi, ini kita Tia masih buka untuk line telepon. Oke, kita ada masuk dari Syarifah sepertinya nih ya, teman Pro 2. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada kesalahan, mohon maaf teman Pro 2, ada kesalahan teknis ya. Ini enggak tahu sih kenapa ya. Dari WA enggak mau nyambung, dari nomor telepon suaranya membal-membal gitu ya. Aduh Syarifah, sayang banget ya. Padahal ini salam-salam dari Syarifah ini banyak banget ya yang kita tunggu-tunggu gitu setiap malam. Nah buat teman Pro 2 yang lain yang mungkin mau curhat atau mau kirim salam-salam, itu Tia persilahkan untuk nelfon seperti biasa ke nomor WA kita ataupun ke nomor handphone kita, Tia tungguin. Nah ataupun untuk teman Pro 2 yang mungkin mau kirim-kirim curhatan ataupun pesan-pesan, boleh lewat WA, nanti Tia akan baca ini teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sambil menunggu telepon yang lain, kita dengerin dulu ya lagu darinya. Oke, ini sudah ada masuk lagi Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membel sepertinya ya teman Pro 2. Iya. Iya, dengan Ibu Mia ya, benar? Halo Ibu Mia. Halo.
1: Ya.
0: Iya Ibu Mia. Nah Ibu Mia, hari ini apa kabar? Mau kirim salam-salam ataupun requestan-requestan malam ini?
1: Ini penyiar baru ya?
0: Iya Ibu, baru ketemu ini kita Ibu ya?
1: Ya, karena kan Ibu belum tahu lagi siapa namanya?
0: Iya Ibu, Tia. Iya Ibu Mia, hari ini apa kabar?
1: Baik, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Nah, mau ada curhat-curhat atau mau salam-salam Bu Mia?
1: Salam-salamnya buat semua-semua aja ya yang dengar Pro 2.
0: Iya, siap. Mau request-request?
1: Ini karena ini kali ya, jaringan ya.
0: Kayaknya bener Bu, jaringan.
1: Susah kali.
0: Bener, susah kali nelfon. Tadi ada Syarifah juga.
1: Susah kali kita hubungi.
0: Bener, ada Syarifah juga tadi gagal mulu nelfon ya, gak masuk-masuk. Kita juga gak tahu kenapa ini Bu.
1: Ini aja kurang jelas juga kalau dia ngomong, gak begitu jelas.
0: Oke. Okay. Mungkin kebetulannya karena jaringan ya Bu ya.
1: Jadi Ibu minta ini request lagu Judika ya, yang
0: lagu
1: terbaru.
0: Lagu Judika yang terbaru ya Bu ya. Oke.
1: Okay. Judika ya.
0: Siap, abis ini Tia puterin ya Bu.
1: Hah?
0: Abis ini Tia puterin.
1: Iya itu aja.
0: Itu aja ya, Bu, ada lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman Pro 2, tadi ada requestan darinya Bu Mia, pengen lagunya Judika. Nah buat teman Pro 2 yang lain yang mungkin mau join ataupun mau telepon, request-request, mau curhat-curhat ataupun kirim-kirim lagu ya, ataupun request-request lagu, kirim-kirim salam mungkin ya buat teman-teman yang lain yang lagi mendengarkan, silahkan. Ataupun mau kirim cerita atau apa. Nah nih kita coba ya, angkat lagi darinya Syarifah sepertinya nih ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Nah akhirnya ya udah kedengeran.
2: Waalaikumsalam kakak.
0: Udah kedengeran ya akhirnya ya.
2: Iya, tuh kenapa lewat WA tuh susah kali. Biasa nggak pernah kayak gitu.
0: Bener, kak. Biasanya juga aman-aman aja nih, nggak tahu nih malam ini ngambek kayaknya ya. Syarifah apa kabar?
2: Alhamdulillah Kak Cynthia sehat.
0: Alhamdulillah, kita jarang ketemu ya karena aku udah jarang masuk malam ya.
2: Iya, kakak kemarin udah pergi ya hari Sabtu ya?
0: Hari Sabtu pergi, hari Sabtu aku libur.
2: Hari Sabtu ini Sabtu pagi mana?
0: Sabtu pagi kemarin banget nih atau minggu lalu?
2: Pagi kemarin.
0: Oh tadi kemarin ini, pagi kemarin. Oh iya aku ada pergi kayaknya ya. Ada kelihatan emang?
2: Yang di lapang, apa tuh namanya, di laut.
0: Oh di pelabuhan.
2: Teku Umar tuh.
0: Pelabuhan.
2: Yang ada tulisan Teku Umar tuh kak.
0: Oh, kayaknya nggak ada deh.
2: Ya.
0: Soalnya aku pagi kemana
2: pikir, ya? Pikir Sarifa kakak ada pergi ke situ.
0: Oh, enggak. Aku ngurus anak di rumah.
2: Ya Allah. Kakak anak rumahan kayaknya.
0: Iya, karena anak aku masih bayi, jadinya kita harus banyak di rumah ya.
2: Masalahnya Sarifa ada lihat senyap statusnya. Bang Nanda kak, kemarin.
0: Oh, iya. Kebetulan aku gak kesana, karena kemarin aku libur, jadinya aku quality time di
2: enak
0: rumah.
2: Enak banget libur ya, kakak bisa
0: libur. Alhamdulillah. Main sama anak gitu ya di rumah. Nah, Sarifah ini mau kirim-kirim salam ke siapa? Mungkin atau mau request-request, atau mau curhat?
2: Salam-salam aja lah.
0: Salam-salam, boleh.
2: Salam buat Ibu Mia tadi ya. Mm-hmm. Terus buat Kakak Cynthia, mm-hmm. buat Kak Fauza, mm-hmm. Buat Bang Nanda, mm-hmm. buat Dr. Ruspa, buat mm-hmm. Kak Eci, buat Kak Meza, buatnya Kak Darmayani, mm-hmm. buat Kak Eci, siapa Kak Emma, mm-hmm. buat itu buat Kak Rizna dan buat semuanya aja deh tanpa kecuali.
0: Oke, seperti biasa lengkap ya.
2: Iya. Dari Sabang sampai ke Merauke.
0: Dari Sabang sampai Merauke, memang pendengar setia ini lain daripada yang lain ya. Selalu lengkap ya.
2: Iya, tadi Sarifah ada ke Pro 2 Merauke kakak.
0: Waduh.
2: Ada request.
0: Luar biasa. Nah ini ada request apa malam ini nih Sarifah sama aku?
2: Mau request lagu apa yang enak, yang terbaru ya kak?
0: Apa mau apa nih yang terbaru? Sebentar ya, sepertinya sih kayak tadi udah diiniin si Adrian Khalif, terus apalagi nih, ada Adrian Khalif sih yang terbaru yang 2001 kali, tapi aku udah puterin.
2: Ya suara kakak putus
0: ya, kejauhan
2: iya. Mungkin jadi ada seperti lagunya kayak gini kak.
0: Gimana?
2: Putus nyambung
0: ya. Memang, aduh gimana nih ya, apa ini kesalahan malam ini? Kayaknya aku tidak direstui.
2: Iya, itu jaringannya lagi putus nyambung tuh.
0: Jaringannya lagi ngambek kayaknya sama aku malam ini ya.
2: Mungkin jadi.
0: Ini mau lagunya siapa nih? Ada Olivia Rodrigo, Stupid Song, itu baru. Terus apalagi ya? Ada yang lagi booming, tapi itu kayaknya ngebeat banget untuk malam-malam ya, lagunya Nona. Udah siap belum? Nah, udah inget apa namanya? Familiar enggak?
2: Oh.
0: Yang lagi happening banget tuh ya. Udah siap belum gitu.
2: Boleh lah kak, cari aku mau dengar lah lagu itu.
0: Mau itu, lagu Rollerblade.
2: Iya.
0: biar ini ya, gak ketinggalan ya. Ini orang-orang pada ngomongin apa sih, kok udah siap belum gitu ya.
2: Iya, kita udah siap telepon Pro 2, mau lari ke Pro 1 pakai kon.
0: Oke, siap. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira?
2: Sebenarnya tadi pada pantun deh buat
0: aduh, kakak. Apa tuh pantunnya? Siap kita dengerin nih ya.
2: Ikan hiu melayang-layang. Cakep. I love you Kak Cynthia sayang.
0: Aduh, ya Allah aku meleleh gitu. Thank you untuk pantunnya. Ntar lagi aku puterin ya untuk lagunya.
2: Oke okay, kakak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam sehat selalu Sarifah. Ya teman Pro 2, itu tadi darinya Sarifah, itu ada request Rollerblade, tapi kita puterin dulu ya lagunya, lagu requestan darinya Ibu Mia tadi ya, Judika. Kita puterin dulu lagunya, ada Judika featuring Andi Rianto, Tenang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

93.3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali menggelar kegiatan Car Free Day di Jalan Merdeka, Desa Suwak Indrapuri pada hari Minggu 28 Juni 2026. Dengan dukungan Bank Indonesia, Perwakilan Aceh sebagai sponsor utama, kegiatan yang diikuti ribuan masyarakat tersebut bertujuan mendorong pola hidup sehat, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Aceh yang kembali berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Car Free Day bulan ini. Menurutnya dukungan tersebut turut menambah semarak acara melalui berbagai hadiah door prize yang disediakan bagi masyarakat. Nah, Bupati menegaskan kegiatan Car Free Day akan dievaluasi apabila masih ditemukan sampah yang berserakan setelah acara berakhir. Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Dwina Olivia Rahmi, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah membuka ruang kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah. Dan kegiatan Car Free Day kali ini juga dimeriahkan dengan berbagai hadiah door prize seperti sepeda gunung, rice cooker, voucher menginap di hotel, dan hadiah menarik lainnya. Nah, selain menghadirkan stand pelayanan dari perangkat daerah seperti donor darah dan pemeriksaan kesehatan, acara tersebut turut melibatkan sekitar 200 pelaku UMKM lokal yang melayani ribuan masyarakat yang memadati kawasan Jalan Merdeka di Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: 90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, Tia masih menunggu ya buat teman Pro 2 yang mungkin masih mau kirim-kirim salam, mau request-request lagu, ataupun mau telepon sekedar curhat, boleh banget untuk telepon. Tadi ada sempat nelpon ya Kak Tihawa, cuma tadi masih lagu. Boleh nelpon lagi untuk Kak Tihawa? Ya, kita sambil menunggu ya teman Pro 2 untuk teleponnya Kak Tihawa. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin mau kirim-kirim cerita juga boleh. Nah, buat teman Pro 2 juga yang lagi udah mau istirahat, selamat istirahat. Karena besok itu Senin ya, jadi kita harus nyiapin banyak energi ya sebelum besok Senin ya teman Pro 2. Nanti juga di sebelum penutup Tia akan infoin cuaca untuk besok supaya teman Pro 2 untuk apapun rencana teman Pro 2 untuk besok supaya berjalan dengan lancar. Jadi nanti Tia akan informasikan cuaca buat teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 Tia masih menunggu ya untuk telepon-teleponnya. Tahu cerita-ceritanya, mana tahu teman Pro 2 mau ada curhat ataupun sekedar ingin menyapa ataupun request-request lagu juga boleh. Nah, buat tadi yang Kak Tihawa boleh telepon lagi ya. Tadi mohon maaf sekali waktu nelpon sedang lagu gitu ya, sedang di tengah lagu gitu ya teman Pro 2. Nah, juga teman Pro 2 yang mungkin masih bekerja ataupun masih di jalan, hati-hati di jalan. Untuk masih bekerja, semangat ya. Jam segini mungkin masih bekerja, masih ngejar deadline karena sebentar lagi mau akhir bulan ya teman Pro 2. Biasanya untuk yang kerjakan. Nah, sudah masuk nih telepon darinya Kak Tihawa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Tihawa. Halo, assalamualaikum Kak Tihawa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Tihawa. Gimana kabarnya malam ini, Kak Tihawa?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Nah, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini, Kak?
1: Ya, ingin bergabung.
0: Lagi sibuk apa akhir-akhir ini?
1: Di Kak Jawa, alamatnya di rumah makan Kak Jawa, desa Bapak Dua Dusun Alitam, Jalan Nasional Melabur Patian.
0: Iya, baru ini kita ketemu ya Kak ya.
1: Iya, baru kenal Kak.
0: Iya,
1: kita dengan sama Kak Mirna.
0: Iya, nih Tia Kak, karena kan ini baru pertama kali kita ketemu ya. Perkenalkan Kak, nih Tia, mungkin kita nanti akan ketemu beberapa kali lagi mungkin ya nanti malam gitu. Nah, mau kirim-kirim salam sama siapa nih Kak Tihawa malam ini?
1: Halo?
0: Iya, halo. Mau kirim-kirim salam ke siapa ini untuk malam ini Kak Tihawa?
1: Iya, kirim salam buat sekalian seluruh Medan Raya dan teman-teman siapa yang mau bekerja di rumah makan Kak Tihawa. Ada hubungin nomor 0852-7736189.
0: Oke nih teman Pro 2, siapa yang tertarik ya mungkin untuk bekerja di rumah makannya Kak Tihawa ya. Itu lagi ada buka lowongan nih teman Pro 2. Bisa dicatat, boleh diulangin Kak nomornya? Boleh diulangin lagi nomor handphonenya, mungkin teman Pro 2 bisa catat nih ya, mana tahu ada yang memang lagi tertarik untuk bekerja di rumah makan.
1: Ya kasih nomor nomor ini, nomor 0852-7236189. Boleh dibuka itu. Nanti ada alamatnya. Apa pesannya rumah makan Kak Dewa, desa Bapak Dua Dusun Alitam, Jalan Nasional Melabur Patuan.
0: Nah ya, itu teman Pro 2
1: gabung setiap malam karena ini ya Kak Dewa kalau suntuk-suntuk Kak Dewa mau gabung sama ibu ini ya sama Kak Diadin ya.
0: Iya Kak Tihawa. Nah, ada mau request lagu Kak Tihawa malam ini? Ada mau request-request lagu nggak buat malam ini?
1: Iya, maksudnya kalau ngirim lagu sukanya Kak Dewa tuh Iis Dahlia.
0: Waduh, Iis Dahlia mungkin bisa diputerin di Pro 1 ya Kak.
1: Iya.
0: Ada lagi yang mau disampaikan Kak Tihawa, selain tadi loker ya buat teman Pro 2 mungkin yang mau tertarik ya untuk bekerja di rumah makan Kak Tihawa, silahkan untuk menghubungi nomornya Kak Tihawa nih ya Kak.
1: Iya. Hubungi nomor Kak Tihawa. Kak Tihawa ada buka sedikit buka warung di sini kan?
0: Iya siap Kak Tihawa.
1: Kirim salam seluruh negara raya, karena janganlah waktu dibutuh, nah, waktu kebutuhan baru butuh Kak Tihawa. Kalau nggak butuh, kalau pantun mengatakan bisa Kak Tihawa berpantun.
0: Aduh, nggak jago pula ini Kak. Aduh, mau ada pantun Kak disampaikan mungkin?
1: Berpantun?
0: Kak mau berpantun boleh. Kalau Tia, Tia mah gak bisa pantun.
1: Kalau berpantun bahasa Aceh ya.
0: Oh boleh, walaupun Tia bingung ya. Gak terlalu paham, tapi boleh.
1: Kalau pantun tak luteh, tak pula luteh. Saya mencintai, sumpah hati mah. Menyuta binti, letak udale. Menyuta kasih, salah tidurnya.
0: Oke. Oke Kak, ada lagi yang mau disampaikan Kak kira-kira? Ada lagi yang mau disampaikan?
1: Iya, kuno jandu wate jemurang, kuno empang wate bukadi, kuno jandu wate berjuang, oleh hidaknya hana artini.
0: Oke, sip, keren ini Kak Tihawa ini. Udah dua pantun loh malam ini.
1: Di labu, di mana-mana ada pantun. Nama Kakak Rusbede alias Solem Kak Tihawa, di pangkuknya Kak Tihawa ya.
0: Iya, oke, siap-siap Kak.
1: Ya, ingin nyanyinya Kak Tihawa Iis Dahlia yang sedih ya.
0: Tapi dia gak bisa puterin nih Kak, karena itu udah ranahnya Pro 1 untuk Iis Dahlia. Mohon maaf sekali Kak Tihawa ya.
1: Iya. Iis Dahlia sedihnya karena janda ya.
0: Oke. Oke,
1: selamat malam.
0: Selamat malam Kak, sehat selalu. Semoga sukses dan semoga cepat dapat ya untuk karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh teman Pro 2, itu tadinya darinya Kak Tihawa ya teman Pro 2. Tapi mohon maaf banget ya untuk Kak Tihawa, kita gak bisa puterin lagunya, karena kalau untuk lagu Iis Dahlia itu biasanya ke ranahnya Pro 1 itu Kak Tihawa. Oke buat teman Pro 2 yang mungkin tertarik ya dengan lowongan kerja di rumah makan Kak Tihawa tadi, itu segera mungkin hubungin nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Tihawa. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin sedang beristirahat, terus malam beristirahat, nanti tetap pasti akan menghadirkan lagu-lagu buat nemenin malamnya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
1: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
0: Wow.
1: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
2: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
0: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
1: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owairi ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
0: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
0: ya.
1: Spanyol, dan Tanjung Verde.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

90,3 Pro 2 RRI Mulabol, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi seputar tidur nih, teman Pro 2, yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Banyak orang menganggap kurang tidur sebagai hal yang biasa, terutama di tengah padatnya aktivitas kerja, kuliah maupun penggunaan ponsel hingga larut malam. Padahal kebiasaan tersebut dapat menimbulkan sleep debt atau utang tidur nih, teman Pro 2. Kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup sesuai kebutuhan tubuh dalam jangka waktu tertentu. Dimana mengutip laman Sleep Foundation pada hari Selasa 23 Juni 2026 mengungkapkan bahwa utang tidur, juga disebut dengan defisit tidur, adalah selisih antara jumlah waktu tidur yang dibutuhkan seseorang dan jumlah yang sebenarnya mereka dapatkan. Contohnya adalah kalau misalnya tubuh kamu membutuhkan 8 jam tidur per malam, tetapi kamu hanya dapat 6 jam. Nah, kamu telah menumpuk utang tidur selama 2 jam. Namun melalui praktik tidur yang sehat dan sesuai dengan gaya hidup, kamu dapat pulih dari utang tidur dan mendapatkan kembali manfaat istirahat berkualitas. Karena utang tidur itu bersifat kumulatif, tidur 30 atau 60 menit lebih lambat biasanya selama beberapa hari dapat dengan cepat menumpuk nih, teman Pro 2. Nah, aktivitas paling umum yang menyebabkan kurang tidur adalah jam kerja atau perjalanan pulang pergi, bersosialisasi, bersantai, dan menonton TV. Nah, dampak dari sleep debt ini tidak langsung terasa nih, teman Pro 2, tapi seiring waktu kondisi ini tuh bisa menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, menurunnya daya ingat pastinya ya, perubahan suasana hati, hingga meningkatnya risiko berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi ya, obesitas, dan juga gangguan metabolisme. Selain itu, kurang tidur juga dapat mempengaruhi produktivitas, dimana seseorang yang memiliki utang tidur cenderung lebih mudah mengantuk nih saat beraktivitas, membuat keputusan yang kurang tepat, dan juga mengalami penurunan performa dalam bekerja maupun belajar nih, teman Pro 2. Nah, para ahli kesehatan juga menyarankan untuk mulai membayar utang tidur dengan memperbaiki pola istirahat secara bertahap, tidur lebih awal, dan juga menjaga jadwal tidur yang konsisten, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Mabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia Netawang Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi seputar cuaca untuk besok Netawang Pro 2. Untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya, untuk besok diprediksikan akan adanya udara kabur dengan suhu berkisar di antara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 76 sampai 98% Netawang Pro 2. Untuk wilayah Simelu dan sekitarnya akan diprediksikan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 24 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 82 sampai 96%. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya juga diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 21 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 74 sampai 98%. Untuk wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya juga diprediksikan akan ada hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 75 sampai 97%. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya akan diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan di angka 74 sampai 96% di tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi cuaca dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabuh sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 MHz edisi siar hari Minggu 28 Juni 2026, kami akan kembali esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawayan 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Melabo yang mengudara di frekuensi 90,3 FM edisi siar Senin 29 Juni 2026, dari kawasan Jalan Abu Badidah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 5:06 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini. Kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

Doa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya yang wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qabliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang qawwam sawwam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan qawwam dan sawwam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadih. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.

Ini sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tausiah euy. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sujud panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim, maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro2. Selamat pagi nih teman Pro2. Kembali lagi bersama Fauza di hari ini nih. Di hari ini yaitu edisi siar kita pada hari ini, hari Senin 29 Juni 2026, teman Pro2. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro2 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat nih teman Pro2. Gimana nih teman Pro2 di pagi hari ini? Semoga hari ini membawa kesehatan dan kemudahan juga, dan keberkahan juga untuk kita semua nih teman Pro2. Apalagi di hari ini merupakan awal untuk memulai hari setelah kita kemarin udah selesai weekend nih teman Pro2. Jadi hari ini hari Senin, yaitu kembali memulai hari-hari dengan segala aktivitasnya, dalam segala rutinitasnya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk semuanya. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro2 dengan musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro2 di pagi hari ini. Maka dari itu tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Halo teman Pro2 semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu nih teman Pro2. Di pagi hari ini Fauza bakal bacakan informasi untuk teman Pro2, apalagi kemarin baru saja kita melaksanakan namanya Car Free Day nih teman Pro2. Maka dari itu Fauza bakal bacakan informasi yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id. Car Free Day Aceh Barat meriah yang mana didukung digitalisasi dan UMKM. BI dukung digitalisasi dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali menggelar Car Free Day di Jalan Merdeka Desa Sua Indrapuri Minggu 28 Juni 2026. Dengan dukungan Bank Indonesia, perwakilan Aceh sebagai sponsor utama, yang mana kegiatan yang diikuti ribuan masyarakat tersebut bertujuan untuk mendorong pola hidup sehat, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan kolaborasi pemerintahan dengan berbagai pemangku kepentingan. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia perwakilan Aceh yang kembali berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Car Free Day bulan ini. Dan menurutnya dukungan tersebut turut menambah semarak acara melalui berbagai hadiah door prize yang disediakan bagi masyarakat. Bupati juga menegaskan CFD ini akan dievaluasi apabila masih ditemukan sampah yang berserakan setelah acara berakhir. Nah, sementara itu perwakilan dari BI Provinsi Aceh, Duina Olivia Rahmi, mengapresiasi pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang telah membuka ruang kolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk membangun daerah sendiri nih teman Pro2. Jadi kegiatan Car Free Day kemarin dimeriahkan dengan berbagai macam hal, salah satunya door prize nih teman Pro2, dan juga hal ini melibatkan sekitar 200 pelaku UMKM lokal yang melayani ribuan masyarakat yang membadati kawasan Jalan Merdeka. Nah, siapa nih teman Pro2 yang kemarin ikut Car Free Day? Pasti nih kecipratan juga nih, apalagi semangat untuk dapat door prize juga, dan olahraga bersama untuk meningkatkan kesehatan kita bersama.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Halo teman Pro 2 semuanya, jangan lupa nih untuk mengawali hari. Poza mau ingatkan untuk jangan lupa bisa dipersiapkan nih sarapannya, atau biasanya minum susu, minum kopi dan sebagainya, untuk aktivitasnya semakin semangat di teman Pro 2. Apalagi nih di Senin pagi, untuk teman-teman Pro 2 yang pastinya pengen mengawali hari dengan lebih cepat, pastinya sudah bisa dipersiapkan nih mulai dari sekarang, biar hari-harinya semakin semangat, semakin lancar dan dimudahkan untuk semuanya.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Sekarang sudah menginjak pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan biasanya tentunya teman Pro 2 sudah ingin memulai atau melanjutkan aktivitasnya nih teman Pro 2. Apalagi ini kan awal pekan nih, hari Senin nih teman Pro 2. Tentunya teman Pro 2 sudah bisa bersiap-siap. Yang mana nih, kali ini Fauza bakal berikan informasi nih untuk teman Pro 2 terkait cuaca. Apalagi cuaca kan penting banget nih teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 ingin beraktivitas khususnya di luar ruangan nih teman Pro 2, dengan mengetahui kondisi cuaca, semoga teman Pro 2 bisa lebih bersiap untuk menjalani hari dan tetap nyaman dalam beraktivitas nih teman Pro 2. Baik teman Pro 2, Fauza bakal bacakan perkiraan cuaca dari BMKG untuk beberapa wilayah, yang mana untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, yaitu perakiraan cuacanya itu udara kabur atau berkabut dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 75 hingga 98%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, yaitu perakiraan cuaca di sana itu hujan ringan dengan suhu 24 hingga 20